0: Ya, alhamdulillah. Selamat dah sempurna sudah majlis pengurniaan ijazah bagi sesi pagi, iaitu seramai 793 orang graduan telah pun menerima ijazah mereka.
1: Hamba ke bawah duli Tuan Patik menjunjung kurnia perkenan ke bawah duli Tuan Patik bagi memaklumkan penerima-penerima pingat dan hadiah buku universiti adalah seperti yang disenaraikan dalam buku penerima-penerima pingat dan hadiah-hadiah buku universiti serta penyumbang-penyumbang sempena majlis convocation ke-38.
0: Demikian kita dengarkan bersama pengumuman bagi pengurniaan pingat dan juga hadiah-hadiah buku universiti oleh Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam.
2: Siok dulu teh.
3: Walaupun banyak cabaran, tapi banyak juga kebaikan. Buat assignment sampai akhir malam. Yang paling dirindui adalah lecturer-lecturer yang dulu itu sentiasa ada untuk membantu. Rinduku kan dorong semua. Semoga mereka sentiasa dalam limpah rahmat Allah selalu. Benarnya orang guru itu pelita sepanjang masa. Benar-benar menerangi masa depan. Grup work sama kawan-kawan sambil tolong-menolong satu sama lain. Sambil ada je senyuman manis juga diterima. Ada. Membuat presentation, anu memberi kabar-kabar lagi tu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum and good night everyone.
2: Hey, nervous.
4: I mean good morning. Mau tentang
2: bukan semua harinya mudah. Ada harinya kita ni hampir menyerah. Ada harinya kita ni rasa indah cukup bagus. Ada hari kita ni rasa gagal.

Alhamdulillah, kita ini berjaya. Ilmu yang akan digunakan untuk selamanya. Kenangan terindah yang tak akan pernah dilupa. Kerana di UBD bukan sekadar sebuah ijazah yang dibawa pulang. Di sinilah rasa ingin tahu menjadi pengalaman. Dan perjalanan itu membentuk siapa kita hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma altuf bi'abdika azamatis sultan. Kebawah dulu yang maha mulia paduka seri baginda sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzuddin wad-Dawlah ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Chancellor University Brunei Darussalam wa waffiqhu li salih al-ummati wal-bilad wa habibhu ila al-ra'iyah wa habib al-ra'iyah ilayh innaka anta as-sami'ul 'alim. اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه واحفظ أهله وأولاده واحفظه وإخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والهنا. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة ورحمتك العامة أن تجعل هذا المجلس مجلس Convocation University Brunei Darussalam ke-38 موفقا بالخيرات والبركات مشمولا بالعناية والتوفيق معونا بالسهولة والتيسير منزلا بالنعمة والرحمة معصوما عن الفحشاء والمنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا وهاب مهون supaya dijadikan para graduan yang menerima ijazah pada hari ini orang-orang yang sentiasa taat kepada Allah, kuat berusaha, ikhlas lagi jujur serta amanah dalam memikul dan melaksanakan semua tanggung jawab sejajar dengan misi dan visi kerajaan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan. Allahumma ya Allah, kami juga mohon supaya mereka ini akan sentiasa menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, istiqamah dalam agama dan yang boleh diharap untuk diserahkan tugas-tugas memelihara agama, menyokong dan mendukung kepimpinan raja serta sama-sama menghindari mungkar yang amat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: Ya amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Auda. Demikian tadi ya, telah pun kita dengarkan bacaan doa selamat yang telah dibacakan oleh Yang Berhormat Behin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Auda, kelihatan saat ini Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam menghadap ke hadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam untuk menyembahkan bahawa majlis convocation ke-38 pagi ini telah pun selamat disempurnakan.
2: Ampun beribu-ribu ampun. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan berkat daulat ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzuddin wad-Dawlah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Chancellor, maka atas titah perkenan baginda adalah diisytiharkan Majlis Convocation kali ke-38 University Brunei Darussalam sesi pagi telah selamat disempurnakan.
1: Demikian tadi audio kita dengarkan pengisytiharan Majlis Convocation kali ke-38 Universiti Brunei Darussalam bagi sesi pagi telah selamat disempurnakan ya oleh kita dengarkan tadi oleh Naib Chancellor. Dan kelihatan ketika ini juga dapat kita saksikan bersama bentara sudah pun bergerak masuk.

0: lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan, dan saat ini bentara tunduk hormat dan naik ya ke pentas bagi mengambil mushaf Al-Quran, dan seterusnya mengusung mushaf UPD menuju ke hadapan pagi mengempelai perarakan keluar dewan sebentar saja lagi. Ya, perarakan keluar dewan didahului oleh bentara ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Binda Sultan Haji Hasanah Bukiam Isatin Wak Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwatdin Sultan Daning di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Duli Yang Keramat Mulia Paduka Seri Pengenalan Muda Mahkota, Pengenalan Muda Haji Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Pengerusi Majlis, Naib Chancellor, Pendaftar Dana Setiausaha, Ahli-ahli Majlis, Tetamu-tetamu luar negeri, Pegawai-pegawai utama dan ahli-ahli senat kakitangan akademik, dan diikuti nanti oleh para graduan.
1: Ya, dan nampaknya sampai di sini kami membawakan siaran langsung Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam kali ke-38 tahun 2026 bagi sesi pagi ini, dan insyaAllah di sebelah petang nanti akan kita sama-sama ikuti lagi Majlis Convocation ke-38 bagi sesi petang Universiti Brunei

0: Darussalam. Dan insyaAllah dan Auda mewakili rakan penerbit Haji Muhammad Nakiuddin, Haji Ismail, rakan-rakan di Bilik Kawalan Utama Radio MCR serta rakan-rakan unit pemeliharaan radio, saya Izzatul Yunus dan rakan saya Hajah Juraidah yang mengucapkan salam hormat.
1: Kita kembali bersama dengan rakan setugas Nakiuddin.
0: Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah pun kita ikuti bersama secara langsung Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-38 tahun 2026 sesi pagi dari Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam bersama dengan rakan-rakan pengulas Izzatul Yunus dan Hajah Juraidah Haji Basni.

Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.

0: Garis panduan semasa Jerebu. Bacaan Pollution Standard Index PSI. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dan bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 atau N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya dinasihatkan untuk menghindari semua aktiviti di luar rumah. Warga emas yang tidak dapat mengelakkan aktiviti di luar dinasihatkan menggunakan mask jenis N95. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Mereka yang mempunyai alahan atau alergi dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya, bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi NDMC dengan melayari www.ndmc.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123.
1: Jangan luan mengikuti trak dapanani sampir-hampirnya. Beribu ribah. Yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Indah lagi berkabat dengan kain kanvas.
2: Awah. Indah berkabat benar lai. Berijap karang berpelantingan batu-batuan atau. Indah palai. Di belakang trak atu ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon kia untuk menghadap keaduan.
1: Sekarang, bis kita boleh hubungi tali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Kebocoran minyak mentah dari sebuah kapal tangki yang terkandas di Oman telah menyebabkan tumpahan minyak yang meliputi kawasan seluas hampir 400 km persegi. Kapal Caroline Benzigi itu membawa muatan hampir 1 juta tong minyak Rusia yang dalam perjalanan ke Asia. Menurut dua sumber keselamatan maritim, penilaian awal menunjukkan berlakunya letupan di atas kapal. Tiada pihak yang mengaku bertanggungjawab atas serangan terhadap kapal tersebut. Dalam kenyataan pertama mengenai kesan terhadap alam sekitar, Oman menyatakan bahawa pihaknya sedang berusaha menangani kebocoran minyak berhampiran Kepulauan Halaniyat. Tumpahan itu merebak ke arah timur laut kepulauan tersebut dan berada dalam jarak anggaran 7 km dari pantai. Minggu lalu, kumpulan alam sekitar Greenpeace menganggarkan keluasan tumpahan

0: itu adalah sekitar 600 km persegi. Kementerian Luar Negeri Bangladesh terkejut susulan laporan mengenai kematian 16 rakyatnya dalam satu kebakaran kilang di Arab Saudi. Pihaknya melaporkan kematian tragis 16 warga Bangladesh dalam kebakaran di sebuah kilang pembuka pembuatan sofa di Riyadh. Menurut Kedutaan Bangladesh di Riyadh, kebakaran berlaku hujung minggu lalu di sebuah premis pembuatan di kawasan perindustrian daerah Al-Shifa, Riyadh. Menurut kenyataan kedutaan itu, tiada kecederaan dilaporkan. Kesemua mangsa yang terlibat telah meninggal dunia. Agensi Pertahanan Awam di Ibu Kota Arab Saudi menyatakan pihaknya telah memadamkan kebakaran di sebuah premis tanpa lesen yang menjalankan kerja-kerja pembalut perabot namun tidak memberikan perincian mengenai mangsa. Akhir sekali, sebuah jambatan sementara telah dibina bagi membolehkan kira-kira 390 orang yang terkandas di sebuah pusat peranginan di wilayah Nagano, Tengah Jepun akibat tanah runtuh untuk meninggalkan kawasan berkenaan. Tiada kecederaan dilaporkan dalam kejadian yang memutuskan satu-satunya jalan menuju ke pusat peranginan mata air panas Nakabusa Onsen di Azumino. Kawasan mata air panas itu turut menjadi lokasi popular sebagai titik permulaan pendakian. Mereka yang terkandas terdiri daripada tetamu hotel dan pendaki yang menginap di pondok gunung. Menurut agensi meteorologi Jepun, Azumino dilanda hujan lebat dengan taburan 50 mm dalam tempoh sejam. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 12:30 hari.

Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi, dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Super Indra dan penstriman RTB Go Go Live Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.

Dah tua nanti kita tak larat, rumah wang-wang tua pun dah tak muat. Anak-anak kitalah tempat bergantung, bukan kera-kera tu yang hendak tolong.

Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita lagi Auda dalam rancangan Lestari Budaya, di mana untuk edisinya pada kali ini, kita akan menyingkap ataupun mengupas mengenai pakaian tradisi Puak Lun Bawang atau lebih dikenali sebagai Puak Murut.

0: Gaya hidup sesuatu masyarakat dapat digambarkan melalui budaya masing-masing. Dalam erti kata yang lain, budaya adalah medium penting dalam menzahirkan ketamadunan sesuatu bangsa. Di samping itu, ketinggian budaya sesuatu bangsa menjadi kayu pengukur tamadun mereka. Budaya dan adat resam tercipta sebagai amalan hidup apabila sesuatu puak yang menjalani kehidupan menuju kematangan ketamadunannya dengan dipengaruhi oleh suasana persekitaran. Di negara kita Brunei Darussalam, kehidupan berbudaya sudah lama bertapak kukuh sejak zaman berzaman. Manifestasi kegemilangan warisan budaya di negara ini dizahirkan melalui 7 puak asli Brunei, iaitu Melayu Brunei, Kedayan, Dusun, Bisaya, Murut, Tutong dan Belait. Sebagai salah satu puak asli di negara ini, puak Murut mempunyai keunikannya yang tersendiri daripada kebudayaannya, adat dan amalan tradisinya yang melambangkan jati diri kaumnya. Puak Murut memang sejak dulu lagi terkenal sebagai puak yang berpegang teguh kepada adat resam dan kebudayaan yang mereka warisi dari zaman dahulu lagi. Salah satu warisan yang masih utuh dipertahankan ialah pakaian tradisi Puak Murut. Bersama narasumber Awang Padan bin Lasong.
1: Pendecur lok mitem lok pakai kai, inan kuyu lok mitem, inan tekep lok mitem, inan nama kai bane, inan pakai peta, inan pakai berat. Ina sebulang pakaian decur kerap kai maraut, kerap kebodoli macing, ide punya nentang nakai. Atau perkahwinan pun lu datang nak kalun pawa kain minyak macing dan kain ni menggambarkan kain ni sebulang lun bawang bang negara Tabnil Salam atau di daerah Tumburung ini renan kain decur. Kalau bahasanya bahasa kita ni bahasa Brunei, bahasa Melayu, kami Murut di daerah Tumburung, bini-bini ya punya pakaiannya ya ada hitam, ada juga maniknya. Ada juga ada lukis-lukisan di sini. Ada tujuan tu yang hitam tu, tujuan tu apa, sebab tujuannya kami pakai manas yang di atas sana juga. Itu menggambarkan itu yang Murut. Kalau siapa kan pakai barang itu, walaupun apa suku dan bangsanya, jangan panggil tu Murut tu. Orang lain ada tu. Murut punya bahasa tu. Bahasa kami panggil peta, lun bawang peta. Kita panggil ni manik lah, manik. Itulah pakaian untuk bini-bini.
0: Okey. Kalau macam maksud kita tadi, kalau siapa saja bangsa apa sekalipun ataupun masyarakat apa sekalipun, kalau yang memakai pakaian tradisi Murut ni, jadi bis dorang ni akan dikenali sebagai orang Murut.
1: Itu benar. Benar yang apa kita cakap. Itu ni cakap terus cakap Melayu ni. Walaupun bis kita pakai pakaian Murut ni, Bang. Mana dorang tahu kau tu Melayu, jangan panggil kau Murut betul, Bang. Orang lain ada tu, walau pasal sukunya, kecuali orang putih lah. Uh-huh. Orang putih punya mual lain kan, bahasa Melayu kah, apa ketutung, dusun, bisaya, kasap, pakai tu. Sampai kau Murut tu, kayaknya Murut. Tapi cakap dia sama lah, pakaian kalau jangan tanya kau, kalau cakap Melayu, memang jangan cakap Melayu lah. Kalau Murut, jangan tahu tu. Memang dia panggil kau Murut tu, orang lain ada tu. Itulah kalau suku lain pakai pakaian bini-bini itu lah.
0: Jadi itu adalah satu keistimewaan lah. Sebab kalau macam kita ni memakai pakaian tradisi Murut ni, secara otomatik orang akan tahu itu pakaian Murut. Pakaian Murut. Mungkin tahu dia jauh. Orang Murut.
1: Macam Murut itu. Murutnya. Dia lantanya. Padahal orang lain yang pakai itu. Itu kebaikannya Murut kita ni dalam negara Brunei Salam. Di mana pun kita berada. Mau jadi bandar ke? Di mana juga kita berada kalau pakai itu. Kalau suku apa lain tu, dia cakap pemurut tu. Itulah tujuannya.
0: Jadi, tadi sudah kita ni mendengarkan pakaian tradisi masyarakat Lun Bawang bagi kaum wanita. Jadi, pada untuk seterusnya, mungkin Tuan Padan boleh menjelaskan ataupun memberi huraian sedikit, mengupas sedikit mengenai pakaian tradisi masyarakat Lun Bawang bagi kaum lelaki dalam bahasa Lun Bawang. Silakan.
1: Ya, yang lo ngitung nang puni bangsa Melayu pulang ya malah Lun Bawang. Sebenarnya Murut, Lun Murutnya dalam Brunei lah. Lun Bawang Brunei, Murut Brunei. Kalau tau makai pakaian delai,

nalaya pakai bakal talon, pakai talon maksudnya kuyu ba, pakai bakal talon, pakai sigar, dan pakai kayak manggilnya pakai bepar, ada banyak lagi pakai nete asal kayak makai ni.

Untuk bersama kami untuk sama-sama mendengarkan siaran langsung bagi Majlis Convocation ke 38 Universiti Brunei Darussalam bagi sesi petang ini nanti akan bersama dengan rakan setugas Izzatul Yunus ya, bersama Auda pada pukul 1.55 minit tengah hari nanti. Hari ini hari Selasa 27 Safar 1448 Hijrah bersamaan 11 Ogos 2026. Masih akan kita kongsikan juga Auda nanti maklumat cuaca dan juga pastinya info-info terkini terus kami kongsikan bersama Auda.

0: penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Itu sebab kami di National FM dan sekarang Auda kita kongsikan bersama ya ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam ini bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam ini nanti yang diramalkan keadaan cuaca sebahagian berawan dan juga sedikit berjerebu dengan berkemungkinan hujan berasingan kawasan pada waktu petang. Keadaan angin pula dari arah barat daya selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Untuk perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum 34 darjah Celsius, manakala minimum pula ialah 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok diramalkan berterusan berjerebu pada waktu subuh. Demikian tadi Auda disampaikan bersama ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam ini nanti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kecil Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Maklumat cuaca terkini juga boleh Auda dapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di talian 114 atau boleh melayari www.met.gov.bn.

0: Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dan bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 atau N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 101 hingga 200, tahap tidak menyihatkan, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Manakala bacaan PSI 200, tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya, dinasihatkan untuk menghindari semua aktiviti di luar rumah. Warga emas yang tidak dapat mengelakkan aktiviti di luar dinasihatkan menggunakan mask jenis N95. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Mereka yang mempunyai alahan atau alergi dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya, bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi NDMC dengan melayari www.ndmc.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123.
1: Terus bersama National FM Radio.

Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami, National FM.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

kasih sudah mendengar yang masih lagi bersama kami di National FM. Jangan lupa untuk mengikuti nanti siaran langsung bagi Majlis Convocation ke-38 Universiti Brunei Darussalam akan bersama dengan rakan setugas Izzatul Yunus akan bersama Auda sekitar 1.55 minit tengah hari nanti.

Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.

0: Terima kasih audio pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Dan untuk berikut audio, kita ikuti bersama siaran langsung Majlis Convocation UBD ke-38 tahun 2026 bagi sesi petang dari Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam bersama dengan rakan setugas Izzatul Yunus yang akan membawakan audio sekitar majlis tersebut. Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih rakan setugas di studio siaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama lagi di sebelah petang ini ya untuk mengikuti Majlis Convocation ke-38 Universiti Brunei Darussalam UBD bagi sesi petang. Pada hari ini Selasa 27 Safar 1448 Hijrah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi dari Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, kami bawakan siaran langsung Majlis Convocation ke-38 Universiti Brunei Darussalam. Dan Auda, insyaAllah saya Izzatul Yunus ya, akan memberikan gambaran sekitar suasana Majlis Convocation ini berlangsung. Pastinya Auda ya, pada petang ini akan terabadikan lagi satu kenangan yang indah buat para graduan setelah sekian lama berusaha bersungguh-sungguh. Hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan, yang mana pada hari ini akan melihat hasil kejayaan mereka. Dan dari mata kasar kita ya, mungkin kita beranggapan bahawa pelajar universiti hanya menuntut ilmu, ilmu teori ataupun juga penulisan semata-mata. Namun ada hakikatnya ya, liku-liku seorang mahasiswa lebih daripada itu. Ada sesetengah graduan yang melalui tempoh pengajian selama 4 hingga 5 tahun sebelum mereka memegang segulung ijazah. Dan audio pendengar yang dirahmati Allah, di peringkat universiti inilah ya mahasiswa akan didedahkan dengan kehidupan sebenar sebelum memasuki alam pekerjaan, yang mana para pelajar ya, mereka belajar bekerjasama dalam tugasan berpasukan, melatih rasa tanggungjawab dalam menyiapkan tugasan mengikut tempoh yang diberikan, serta membentuk sahsiah dan juga jati diri bercalakkan konsep Melayu Islam Beraja. Dan jika kita imbas sedikit

0: Sejarah Universiti Brunei Darussalam. Universiti Brunei Darussalam ya merupakan salah sebuah institusi pendidikan tinggi terkemuka di Asia pada ketika ini. Yang mana universiti ini ditubuhkan pada tahun 1985 dan menjadikannya sebuah institusi pendidikan tertua dan terbesar di negara Brunei Darussalam. Dan juga bercerita ya mengenai fasa perkembangan dalam sejarah penubuhan Universiti Brunei Darussalam, yang mana pengambilan pertama iaitu seramai 176 orang pelajar yang ditempatkan di asrama kampus Gadong dan juga kuliah pada ketika itu dijalankan di bangunan sementara dengan sumber perpustakaan yang sangat terhad. Dan seiring berjalannya waktu, Universiti Brunei Darussalam menyaksikan peningkatan dalam bilangan graduan, pengenalan program akademik baharu, peningkatan infrastruktur dan juga pembangunan pengajian siswa. Dan Auda Majlis Convocation ke-38 Universiti Brunei Darussalam pada tahun ini ya, menyaksikan seramai 1,181 orang graduan menerima ijazah dan juga diploma mereka dalam bidang masing-masing. Yang mana pada sesi pagi tadi ya, seramai 793 orang graduan telah pun menerima ijazah mereka, iaitu bagi ijazah doktor falsafah dan ijazah sarjana muda. Manakala seramai 388 orang graduan akan menerima ijazah di sebelah petang ini, iaitu bagi ijazah sarjana, sebahagian ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan juga diploma. Auda Universiti Brunei Darussalam ya terus mencatat peningkatan dalam penilaian universiti bertaraf dunia, termasuk Times Higher Education THE dan QS World University Rankings, yang mana dalam THE Asia University Ranking, Universiti Brunei Darussalam melonjak 31 anak tangga ke kedudukan 113 terbaik di Asia. Dan pencapaian ini didorong ya oleh peningkatan dalam beberapa petunjuk utama, termasuk aspek pengajaran, persekitaran penyelidikan dan industri.
1: Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman.
2: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatiha tabiniyatil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina ya qadata wa manama wa ja'alu ya Rabbana ruhan lidatina min jami'il wujuhi fi d-dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khairin lana wa lihabba minna man ahmana wa khususan li majjina hadha فَأُنِّي لَهُ لَهُمُ الْفَاتِحَةِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: Ya, Auda, baru sahaja kita dengarkan bacaan Surah Al-Fatihah oleh yang dimuliakan Behen Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Osman. Dan Auda, jika kita imbas kembali ya, yang mana di sebelah pagi tadi ya, telah pun seramai 793 orang graduan telah pun menerima ijazah mereka.

0: Dan insyaAllah di sebelah petang ini, seramai 388 orang graduan akan menerima ijazah masing-masing. Dan bercerita sedikit ya mengenai pencapaian Universiti Brunei Darussalam, yang mana Universiti Brunei Darussalam telah melonjak 31 anak tangga ke kedudukan 113 terbaik di Asia. Dan pencapaian ini didorong oleh peningkatan dalam beberapa petunjuk utama, termasuk aspek pengajaran, persekitaran penyelidikan dan industri. Dan pencapaian ini mencerminkan peningkatan mutu akademik, kecemerlangan penyelidikan dan juga keyakinan industri serta masyarakat antarabangsa terhadap UBD. Dan Universiti Brunei Darussalam juga ya turut mengukir sejarah apabila menjadi institusi pertama di Brunei Darussalam melaksanakan
1: Tuli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Tuli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Chancellor, Universiti Brunei Darussalam.

Ya, ada seperti yang baru saja kita dengarkan ya, keberangkatan perarakan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Chancellor Universiti.

0: Ya, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan bergema di Dewan Chancellor. Dan ada kelihatan pada ketika ini ya. Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam berdatang sembah ke hadapan majlis Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Baginda.
1: Ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain wa ba'du. Dengan kuasa yang ada pada saya, maka saya kurniakan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma pada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah, audio pendengar sebentar.

0: Ya, Alhamdulillah ada. Sebentar sahaja lagi, Majlis Perniagaan Ijazah Sarjana, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana Mikro dan Diploma. Dan apa yang dapat kita saksikan ya, pada ketika ini para graduan sudah mula bergerak dan berbaris menuju ke pentas. Jelas terpancar ya di wajah para graduan keceriaan, kegembiraan di wajah masing-masing setelah berjaya menamatkan pengajian. Dan pada majlis convocation ke-38 Universiti Brunei Darussalam sesi petang pada hari ini, seramai 388 graduan ya akan menerima ijazah dan juga diploma mereka dalam bidang masing-masing. Dan Auda, pastinya ya, ini merupakan momen ataupun detik bersejarah yang pastinya akan dikenang sampai bila-bila.
1: Sukacita menjunjung kurnia perkenan duli tuanku untuk menyerahkan ijazah kepada graduan-graduan berikut. Ijazah-ijazah sarjana berikut sastra pengajian Brunei, Dayang Nur Amirah binti Saliman, Dayang Nur Najiha binti Abdul Hamid, Dayang Nurul Nadila binti Ahmad, kaunseling lulus dengan cemerlang Dayangku Nur Izzati Hanani binti Pengarahan Bahrain, lulus dengan merit Awang Jonathan Chua Keng Yu, Dayangku Nurun Nabiha binti Pengiran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim, lulus. Dayang Fatimah Amalia Nasuha binti Haji Sabtu, Dayang Hanani Bazila binti Dr. Haji Erwan, Dayang Nur Ikmatul Hasana binti Ishak, Dayang Hajah Nuhaliana binti Haji Yunus, Dayang Nur Fazrina Nazirah binti Muhammad Kamaransa, Dayang Nurul Nazhazirah binti Haji Jahari, Dayang Rabiatul Dawiyah binti Muhammad Saleh, pendidikan lulus dengan merit Awang Khairul Ehwan bin Muhammad Saleh, Dayang Nur Hamizah binti Nordin, pengajaran lulus dengan cemerlang Awang Muhammad Irwan Dimin Haji Harun, Dayang Mariatul Hazika binti Haji Lazim, Dayang Rashidah Hatul Adawiyah binti Pian Bendahari Awang Haji Ubakar, lulus dengan merit Awang Abdul Azim bin Haji Abdul Muttalif, Awang Abdul Hafiz bin Haji Kasim, Awang Abdul Malik Redzwan bin Syafi'i, Awangku Ahmad Hafizuddin bin Pengiran Yasin, Awang Muhammad Khairul Azamain bin Nur Zilan, Pengiran Muhammad Nazirul Nizar bin Pengiran Haji Abdul Rahman, Awang Muhammad Firas bin Kalong, Dayang Aina Patricia binti Mardini, Dayangku Azwa Akila binti Pengiran Haji Abdullah, Dayang Nur Azira binti Mustafa, Dayang Nur Azurin binti Ramli, Dayang Nur Hanisa binti Haji Abdullah, Dayang Nur Izzatul Hazika binti Muhammad Zamri, Dayang Siti Khadijah binti Haji Ahmad, lulus. Awang Haji Ali Hashim bin Haji Mat Jafar, Awang Lim Renfa, Awang Haji Muhammad Hazim bin Haji Abu Bakar, Awang Muhammad Akil Anik bin Haji Mardini, Awang Muhammad Haziq Fakhri bin Haji Abdul Aziz, Awang Muhammad Rahimi bin Haji Yusuf, Dayang Ain Natasha binti Abdul Nasir, Dayang Farhana Hanani Hidayah binti Suhaini, Dayang Marleza binti Haji Sambas, Dayang Mustaqimah Waziha binti Matusin, Dayang Nur Ain binti Awang Uthman, Dayang Nur Bazilah binti Yusuf, Dayang Hajah Nur Lela binti Haji Abu Bakar, Dayang Nur Amalina binti Haji Zaidin, Dayang Kunur Bazlina Amalina Putri binti Permot Caesar Perkasa Putri, Dayang Nur Hamizah binti Haji Yusuf, Dayang Nur Nadirah Rashidah binti Haji Rosman, Dayang Nur Wafika Izurin binti Haji Aidil, Dayang Nur Hafila binti Awang Haji Syari, Dayang Nur Halimatul Afika binti Awang Matusin, Dayang Nur Syazana binti Haji Sulaiman, Dayang Nurul Faizah binti Haji Muhammad Saleh, Dayang Nurul Hazliza binti Meludin, Dayang Raihana binti Muhammad Saleh, Dayang Safina binti Haji Muhyiddin, Dayang Siti Sima Syazwana binti Azmi, Dayang Hajah Zuslina binti Haji Jolkifli, Sastra Bahasa Inggris dan Linguistik, Dayang Khairunisa binti Haji Johari, Dayang Nur Ari

0: Dayang Nur Ashikin binti Haji Idris, Dayang Nur Ashikin Akilah binti Amir, Dayang Nur Atikah binti Samsul, Dayang Nur Aziani binti Muhammad Andri, Dayang Nur Aziati Izati binti Amran, Dayang Nur Izatul Azia binti Idris, Dayang Nur Fatin Faiza binti Rifli, Dayang Nur Hazika binti Haji Sepawi, Dayang Nur Hazika binti Ibrahim, Dayang Nur Kristina Izafikah binti Zefrin, Dayang Kunur Rahila Syafiza binti Pangeran Syafri, Dayang Kunur Afika binti Pangeran Haji Damit, Dayang Kunur Akil Hazika binti Pangeran Muhammad Yasin, Dayang Nur Izmatul Fatiyah binti Haji Abdullah Amirul Azini, Dayang Nur Fatin Izati binti Awang Yunus, Dayang Nurin Akilah binti Ahmad Athri, Dayang Nur Mirza Syahmi Batrisha binti Pangeran Haji Iskandar Zulkarnain, Dayang Nur Syaza Ayuni Bazila binti Muhammad Zakaria, Dayang Nurul Aziza Rotul Hikmah binti Hadanan, Dayang Nurul Farizah binti Haji Jasni, Dayang Nurul Fitriani binti Muhammad Saiful Rizal, Dayang Kunurul Kamaliah binti Pangeran Haji Kamaluddin, Dayang Rafiatul Nur Hidayah binti Haji Zaini, Dayang Raudatul Dahriyah binti Muhammad Sufian, Dayang Siti Nur Amil Amira binti Rusli, Dayang Siti Nur Fitriah binti Haji Muhammad Sahrin, Dayang Siti Nur Hazikah binti Latif, Dayang Siti Nur Muizatul Ifa binti Muhammad Shah, Dayang Siti Nur Hamizah binti Pangeran Haji Muhammad Abdul Aziz, Dayang Syarifah Nurul Syafiqah binti Awang Musa, Dayang Zulfah Syaukina binti Haji Muhammad. Sains Biodiversity Pangeran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pangeran Haji Muhammad Abdul Aziz, Dayang Sarimah binti Siang.
1: Sains Biologi Awang Fatih Farizul Arsyah bin Abdul Kadir Zailani, Awang Muhammad Numan bin Haji M. Marali, Awang Kumuizuddin bin Pangeran Haji Sri Jaya, Dayang Li Huan Chiao, Dayang Nur Afifah Syakira binti Muhammad Sofian. Sains Bioteknologi Dayang Nur Patricia Safwa binti Muhammad Saleh. Sains Kimia Dayang Nur Nabaha binti Rosli, Dayang Saidatul Fariza binti Nur Azmi. Sains Geoscience Dayang Nafisa Mardia Munawar. Sains Matematik Awang Muhammad Muaz bin Mahdi. Sains Kesehatan Sains Bioperubatan Dayang Amira Ashikin binti Abdul Wahab, Dayang Nurul Wafika binti Saiful Bahrin, Dayang Nur Nasriya binti Haji Junaidi. Sains Kesehatan Sains Klinikal Dayang Kuhaja Nurul Zati Hidayah binti Pangeran Haji Sufian. Sains Kesehatan Perbidanan Dayang Nur Amal Hazira binti Hasan. Sains Kesihatan Kejururawatan Pangeran Muhammad Amirul Amin bin Pangeran Haji Matasin, Dayang Nur Razana binti Haji Rosli. Kesihatan Awam Digital lulus dengan merit Awam Muhammad Amirul Arifin bin Haji Nuraidi, Dayang Nur Nurabiatu Hazika binti Zahari. Lulus Dayang Amal Nadira binti Haji Khalid, Dayang Hazima binti Haji Muhammad Yusuf, Dayang Nur Iza Izati binti Tuming. Perubatan lulus dengan cemerlang Dr. Nakibah binti Dato' Paduka Ahmad Bukhari. Dr. Poh Wan Yan lulus dengan merit Dr. Muhammad Haziq Ashraf bin Awang Haji Mal Yassin, Dr. Muhammad Hazman bin Muhammad Iskandar, Dayang Dorin Lim Jing Wen, Dr. Nur Khairah binti Besar. Kesihatan Awam lulus dengan merit Dayang Nur Aini Amira binti Jondri, Dayang Syafiqah Alia Miza binti Man Samri. Lulus Awang Haji Muhammad Aida Fatra bin Haji Abdul Rahman, Awang Kusyafiq Hamis bin Pangeran Syarudin, Dayang Nur Syazafira binti Muhammad Zaini Azam, Dayang Nur Syazafira binti Muhammad Zaini Azam, Dayang Haja Siti Nur Hafizah binti Haji Sahur, Dayang Siti Zahira binti Haji Awang Asmullah, Dayang Syahnawar Fazila binti Pihan Orang Kaya Seri Pahlawan Kena Besar Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani.
2: Kejuruteraan Sistem Awang Muhammad Ahmad Hashir bin Sulong, Awang Muhammad Yusuf Ashraf bin Muhammad Yusran, Awang Nurhan bin Amurapi, Dayang Nurin Syahrain bin Haji Husin. Tamadun Islam dan Isu-Isu Kontemporari, Awang Haji Muhammad Bilal Cikmat bin Haji Abu Samah Syukri, Dayang Nur Nabila Amna bin Haji Hamdani. Dasar Awam dan Pengurusan Lulus dengan Cemerlang, DSP Muhammad Nur Fairuz Nazri bin Saleh. Pengajian Pertahanan dan Keselamatan lulus dengan Cemerlang, Lieutenant Colonel Arif Syazwi bin Haji Muhammad Idris. Lulus dengan merit Komando Wan Abdul Nafi bin Metusin. Pengajian Asia Dayang Pan Yutian, Sains Digital Kecerdasan Buatan Awang Muhammad Amirul Razik bin Haji Rosman, Dayang Nur Syamimi binti Habjul Adul Razjak. Kerajaan lulus dengan cemerlang Awang Haji Abdul Rashid bin Haji Awang Damit, Awang Cheung Chi Kyong, Dayang Siti Rafiah binti Muhammad Ismail. Lulus dengan merit Awang Haji Abdullah Fikri bin Haji Abdul Rashid. Pengajian Pertahanan dan Keselamatan lulus dengan merit Meja Pangeran Abdul Rahim bin Pangeran Haji Yaakob, Lieutenant Commander Mahmud Jasas Ahmad bin

0: Ya, demikian tadi ya. Kita dengarkan dan juga ikuti bersama siaran langsung Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-38. Dan saat ini bentara telah pun naik mengambil mushaf dan seterusnya mengusung mushaf Universiti Brunei Darussalam menuju ke hadapan bagi mengepalai perarakan keluar dewan. Dan auda perarakan keluar dewan didahului oleh bentara Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Pengerusi Majlis, Timbalan Pengerusi Majlis, Naib Chancellor, Pendaftar dan Setiausaha, Ahli-Ahli Majlis, Pegawai-Pegawai Utama, Ahli-Ahli Senat, kakitangan akademik dan diikuti nanti ya oleh para graduan. Jadi di kesempatan ini ya, kita juga ingin mengucapkan tahniah kepada para graduan yang telah pun berjaya menamatkan pengajian mereka di Universiti Brunei Darussalam. Dan Auda, pastinya ini adalah sesuatu yang patut kita raikan kerana mereka telah pun berjaya menempuh pengajian selama beberapa tahun di Universiti Brunei Darussalam dengan pelbagai cabaran dan juga liku di sepanjang pengajian mereka untuk memperoleh segulung ijazah. Dan Auda, nampaknya setakat ini kita bawakan secara langsung Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam kali ke-38 tahun 2026 bagi sesi petang ini ya. Dan Auda, untuk itu kita kembali semula ke studio siaran dan juga mewakili rakan penerbit ya, Haji Muhammad Nakiuddin, Haji Ismail, rakan-rakan di Bilik Kawalan Utama Radio MCR serta rakan-rakan unit pemeliharaan radio. Saya Izzatul Yunus mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Seterusnya kita kembali bersama dengan rakan setugas di studio siaran. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas Izzatul Rashidah Yunus telah pun bersama Auda tadi dalam sama-sama kita mengikuti siaran langsung Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-38 tahun 2026 bagi sesi petang dari Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Bawa kita ke pukul 2.38 minit petang.

0: Budaya dan tradisi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan gaya hidup daripada tujuh puak di negara Brunei Darussalam. Maka itu, martabatkan budaya tradisi kita untuk mengekalkan ketamadunan bangsa.
1: Sikuan dan Rapang. Apabila disebut nelayan, semua orang tahu bahawa kerjanya adalah menangkap ikan. Nelayan kebiasaannya menggunakan andang, pukat, kail, rawai, rantau, rambat, bubu dan yang seumpamanya. Selain daripada itu, nelayan semestinya memiliki perkakas yang sangat berguna iaitu sikuan dan rapang selain daripada benang dan tangsi. Sikuan dan rapang sangat diperlukan untuk membubul, yakni membaiki atau membuat rambat, pukat atau andang. Sikuan dan rapang diperbuat sama ada daripada buluh, nibung, bangkala atau kayu. Tetapi sekarang sikuan boleh dibeli di kedai yang diperbuat daripada plastik. Sikuan yang fungsinya lebih kurang seperti jarum jahit berukuran antara 15 hingga 20 cm panjang dan 1 hingga 5 cm lebar. Di bahagian tengahnya dililit dengan tangsi. Manakala rapang pula adalah alat seperti kayu pembaris yang berfungsi sebagai sukat atau penyukat yang mempunyai ukuran yang berbeza-beza. Ini tertakluk kepada ukuran mata pukat atau rambat yang hendak dibubul. Sekian, sumber diperolehi dari Warisan Kita Ni Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
0: Budaya dan tradisi perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun bangsa kita. Melalui budaya tradisi, kita mengetahui asal-usul budaya kita. Oleh itu, martabatkan budaya tradisi bangsa kita agar terus kekal dan tidak lapuk ditelan zaman. Budaya dan tradisi.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama bis kita.
3: Eh hey bro,
4: ui,
3: habis sudah berapa nyap?
4: Dari yang tadi sudah ni mo.
3: Babri tahu kita habis dorang ngatu. Balik tahu kita ni awal ni.
4: Eh, nanti dulu.
3: Apa lagi?
4: Berapi atu bah. Lakat lagi marak tu.
3: Eh, biarkan je. Baja tu ya karang.
5: Awas! Pastikan Auda matikan api selesai berkelah. Api kecil boleh melarat. Cegah jerebu. Auda boleh dihukum sehingga RM100,000 jika sabit bersalah.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan

Ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan Ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Yang Mahamulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada majlis convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Chancellor UBD berkenan menyempurnakan pengurnian ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz

0: National FM。
1: Kunci kata kasih sayang. Sesuatu yang paling penting dan paling indah di dunia ini yang tidak mampu dilihat dengan mata ataupun disentuh, akan tetapi dapat dirasakan di dalam hati. Itulah kasih sayang. Kasih sayang adalah buah yang tidak mengenal musim dan ia mampu dipetik oleh setiap orang selagi kita memiliki jiwa dan hati. Ada rasa berisi pandan, hendak menganyam tikar sembahyang, tujuh syurga di dalam badan. Disitulah tempat berkasih sayang. Kasih sayang adalah suatu keajaiban, tidak terfikir dan tidak terbatas. Ia akan tetap menjadi misteri. Kasih sayang adalah ibu dan bapa, lebih berharga daripada harta yang ada di dunia. Nyiur gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti. Hancur daging tulang berkecai, kasih sayang sampai ke mati. Saat yang paling bahagia di dalam kehidupan adalah apabila kita dapat mengalirkan rasa kasih sayang yang telus di antara sahabat, keluarga dan orang yang berada di sekeliling kita. Mengasihi adalah kebahagiaan kita di dalam kebahagiaan orang lain. Sesungguhnya, tidak mungkin orang memiliki pengertian sepenuhnya sesama manusia tanpa memiliki rasa kasih sayang terlebih dahulu. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Saya Harun Haji Hidup mengundur diri. Semoga berjumpa lagi.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari. Dengarkan National Anthem.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Kementerian Perhutanan Indonesia menyasarkan untuk memperbaiki ekosistem bagi kawasan sekitar 15,000 hektar tahun ini. Banjir, tanah susur dan kemalangan yang disebabkan oleh hujan lebat berterusan meragut sekurang-kurangnya 16 orang di utara Filipina. Di Thailand, penduduk di 8 wilayah diberi amaran untuk berwaspada 24 jam bagi hujan lebat, banjir dan tanah susur. Taufan Dolphin membawa hujan lebat dan menyebabkan ratusan penerbangan di timur China ditangguhkan. United Kingdom dan Perancis berdepan gelombang panas kelima musim ini dengan suhu semakin melonjak di seluruh Eropah. Lebih 100 orang maut setelah gempa bumi menggegarkan barat Colombia. Presiden Donald Trump meminta Iran membayar pampasan bagi mangsa perang, serangan dan bantahan. Harga minyak naik, saham Asia bergolak di tengah kebuntuan perjanjian damai Amerika Syarikat dan Iran. Vietnam memulakan pembuatan kapal perang anti kapal selam terbesar. Jerman meningkatkan unit polis anti-drone selepas sebuah pesawat tanpa juruterbang dilengkapi bahan letupan memasuki lapangan terbangnya. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana saat 5.30 minit petang ini nanti.

0: Untuk berikut aura kita bersama menerusi info daerah di petang ini, kita akan bersama-sama dengan rakan setugas kita yang bertugas di daerah Tutong, daerah Blight dan juga daerah Temburong. Untuk itu terlebih dahulu kita akan bersama dulu dengan rakan setugas kita Siti Zubaidah yang berada di daerah Tutong.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita ke udara lagi di petang ini, pertemuan kita hari Selasa. Jadi seperti biasa kita akan mengungsikan antara acara ataupun aktiviti yang akan diadakan di daerah Tutong ini, di mana kita kongsikan dulu baru-baru ini ya, Jabatan Belia dan Sokan Cawangan Daerah Tutong telah pun mengadakan iaitu Sweet Creative Youth, iaitu bengkel asas baking dan culinary. Jadi bengkel ini direka khas untuk membantu para belia untuk mengembangkan kemahiran, kreativiti dan keyakinan dalam bidang baking dan culinary melalui pembelajaran secara praktikal. Yang Mulia Dayang Hajah Suraya binti Haji Abdul Rashid, iaitu penyelaras program kemahiran belia, menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai dengan bengkel yang telah pun diadakan ini.

0: Cream Sweet Creative Youth Bengkel Asas Baking dan Kulinari merupakan satu inisiatif Jembatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong bagi memberi pendedahan kepada golongan belia dalam bidang kulineri. Program ini bertujuan untuk mengisi masa lapang belia dengan aktiviti yang berfaedah serta membina kemahiran praktikal yang boleh dijadikan sumber pendapatan pada masa hadapan. Antara objektif program ini diadakan ialah untuk memberi pendedahan asas dalam kemahiran baking dan kulineri, meningkatkan kreativiti belia dalam menghasilkan produk makanan moden, menggalakkan belia menceburi bidang keusahawanan dan makanan, mengisi masa lapang dengan aktiviti yang sehat dan produktif, memupuk semangat kerjasama dan keyakinan diri dalam kalangan peserta. Sasaran peserta untuk mengikuti program ini ialah bagi belia-belia yang berumur di antara 15 hingga 35 tahun, dan disarankan kepada belia-belia yang telah berjaya mendaftar adalah dipohonkan untuk memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Rebutlah segala ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang dikongsikan sepanjang bengkel sebagai bekalan untuk meningkat kemahiran serta mencaburi bidang keusahawanan pada masa hadapan. Diharapkan semoga program Sweet Creative Youth Bengkel Asas Baking dan Kulineri ini dapat memberi manfaat yang berterusan kepada golongan belia dalam meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kreativiti dalam bidang pembuatan bakery dan kulineri. Di samping itu, program ini diharapkan dapat memupuk minat serta keyakinan diri peserta untuk mencaburi bidang keusahawanan sekaligus membuka peluang menjana pendapatan dan melahirkan lebih ramai usahawan belia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif.
1: Ya, demikian tadi audio kita telah pernah mendengarkan ya penjelasan daripada Yang Mulia Dayang Hajah Suraya binti Haji Abdul Rashid, iaitu penyelaras program kemahiran belia mengenai dengan bengkel yang telah pun diadakan, iaitu Sweet Creative Youth Bengkel Asas Baking dan Culinary yang diungkayakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong, dan banyak lagi program-program yang telah pun disediakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info dari daerah Tutong untuk petang ini. Jadi kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Auda telah pun bersama dengan rakan setugas Siti Zubaidah dari daerah Tutong menerusi info dari daerah Tutong bawa kita ke pukul 4.17 minit petang. Terima kasih semuanya yang bersama kami di Nasional FM. Selepas ini kita akan ke daerah Blackpool.

0: Jadi itulah saja Audah yang dapat kita bawakan untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan. Kembali bersama rekan saya di Bandar Sibgawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naimah bersama Audah tadi menerusi info dari daerah Blat.

0: sejahtera. Auda bersama saya Sherina dari daerah Temburong membawakan laporan. Bidang keusahawanan adalah bidang yang patut diterokai oleh sesiapa sahaja. Ya, pada era yang semakin penuh cabaran ini, ternyata ramai yang memilih untuk menjadi seorang usahawan kerana didorong oleh pelbagai faktor yang ada di sekeliling, dan antara faktor-faktor yang ada telah menguatkan lagi semangat seseorang itu untuk menjadi usahawan yang gigih berusaha, cekal menghadapi segala cabaran dan rintangan demi meraih kejayaan. Ya, sudah, kini kita bawakan pendekatan bersama dengan salah seorang usahawan muda yang berjaya dalam perniagaan mengongsikan sedikit pengalamannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafiza binti Aji dan saya berasal daripada Kampung Batang Tuau, daerah Temburong. Saya adalah merupakan pelajar akhir tahun dalam bidang Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan di Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Saya ingin mengongsikan mengenai perniagaan yang saya jalankan pada masa ini. Jadinya, saya adalah merupakan business partner Obsess Cosmetics Sdn Bhd. Obsess Cosmetics adalah merupakan syarikat yang mengeluarkan produk kecantikan berasal daripada negara jiran, iaitu Malaysia. Saya bermula hanya sebagai seorang mini agent yang bermodalkan sebanyak RM250 sahaja, dan alhamdulillah sehingga ke hari ini saya masih lagi aktif dan berjaya upgrade sehingga menjadi business partner Obsess Cosmetics. Kejayaan-kejayaan yang telah saya capai sepanjang saya berniaga bersama Obsess Cosmetics antaranya ialah, dulu saya bermula berniaga seorang diri, tapi hari ini saya sudah mempunyai lebih kurang seramai 400 orang agent di dalam tim saya sendiri, dan saya hanya bermula berniaga daripada rumah. Dan hari ini saya mempunyai office sendiri yang mana memudahkan saya untuk simpan stok, packing stok dan tim mengambil barang dan sebagainya. Selain daripada itu, saya juga telah capai restock dalam masa sebulan sebanyak RM150,000 RM, yang mana dulu hanya bermodalkan sebanyak RM250 saja. Selain daripada itu, antara kejayaan yang paling terbesar yang pernah saya capai sepanjang saya berniaga bersama Obsess Cosmetics ialah saya berjaya capai target yang diberikan oleh HQ Obsess Cosmetics untuk membawa parents menunaikan umrah bersama-sama dengan tim Obsess Cosmetics pada tahun 2020 bulan Januari. Saya juga telah berjaya membantu ejen-ejen saya yang mana majoriti daripada mereka adalah merupakan anak-anak muda yang masih lagi belajar, menjana pendapatan sebanyak minimum RM300 sebulan dan maksimum sebanyak RM7,000 ke RM10,000 sebulan. Sepanjang berniaga Obsess Cosmetics, pelbagai cabaran yang telah saya hadapi. Perniagaan ini adalah menggunakan sistem ejen. Jadinya, yang paling mencabar adalah menjaga ejen-ejen untuk kekal fokus dan konsisten menjual. Akhir sekali, saya berharap dengan perniagaan ini, saya akan dapat membantu lebih ramai lagi anak-anak muda untuk sama-sama menjana pendapatan sendiri hanya dengan berniaga dari rumah.
0: Bidang ini juga banyak membantu meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan belia untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan ekonomi secara menyeluruh, sekaligus memberi pengalaman untuk memperkasakan jati diri mengurus urusan perniagaan secara persendirian mahupun bekerja bersama orang lain sebagai permulaan. Jadi bidang ini tidak menidakkan mana-mana golongan umur masyarakat yang mahu menceburi bidang keusahawanan atau perniagaan, dan ia melangkau peringkat sekolah, universiti dan sebagainya. Jadi kita doakan semoga golongan belia yang menceburi bidang perniagaan akan turut sama berjaya dalam menempuh pelbagai cabaran-cabaran yang dihadapi. Ya, baiklah, sudah sekian laporan dari daerah Temburong. Kita kembali semula ke studio siaran Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan laporan daripada daerah Temburong itu tadi, Auda, maka berakhirlah juga info daerah pada petang ini menerusi pertemuan kita hari ini Selasa 27 Safar 1448 bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi. Bawa kita ke pukul 4.30 minit petang. Dan sebelum juga kita mengakhiri ya tugasan kita di sebelah petang ini, kita akan bersama untuk membaca doa mengakhiri pekerjaan.

0: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Islam bersama National FM.
2: Doa sebelum memulakan perjalanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Terima kasih audio pendengar yang terus bersama kami di Nasional FM menerusi Serambi Petang. Dan untuk berikut nanti audio variasi senja akan bersama audio dari pukul 5 petang hingga ke pukul 8 malam nanti. Audio akan bersama nanti dengan rakan setugas Wali akan menemani audio ya, menerusi variasi senja. Dan insyaAllah di kesempatan yang lain kita jumpa lagi. Untuk itu audio setakat ini, saya menemani audio terus setia bersama kami di Nasional FM.

Garis panduan semasa Jerebu. Bacaan Pollution Standard Index PSI. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dan bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 atau N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya dinasihatkan untuk menghindari semua aktiviti di luar rumah. Warga emas yang tidak dapat mengelakkan aktiviti di luar dinasihatkan menggunakan mask jenis N95. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Mereka yang mempunyai alahan atau alergi dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya, bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi NDMC dengan melayari www.ndmc.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Secubit Fakta.
1: Kenapa perut berbunyi? Perut berbunyi adalah perkara normal yang berlaku pada manusia. Dalam hal ini, apabila perut kenyang, ada kalanya mengeluarkan bunyi keroncongan seperti dalam keadaan lapar. Ini berlaku kerana sistem pencernaan pada manusia yang merupakan satu jalur panjang dari mulut hingga ke anus, dan sistem pencernaan ini dipanggil sebagai peristaltik.
0: Secubit Fakta.
1: Peristaltik bekerja mendorong dan menggerakkan makanan dengan satu gerakan kontraksi otot. Gerakan peristaltik ini membawa ke bawah makanan beku dan cairan sehingga menjadi kaim. Kaim ini yang membuatkan perut berbunyi walaupun dalam keadaan kenyang, kerana di dalamnya mengandungi udara dan gas yang pecah saat proses peristaltik berlaku.
0: Secubit Fakta.
1: Begitu juga jika perut lapar, kandungan udara dan gas lebih banyak jika dibandingkan dengan perut yang telah kenyang, sehingga menimbulkan bunyi perut yang lebih kuat. Bunyi yang timbul ini juga petanda kita memerlukan makanan, kerana tidak ada lagi makanan yang dihancurkan melalui proses peristaltik. Oleh demikian, jika dalam keadaan kenyang, kita seharusnya memakan makanan ringan dan menghindari mengambil minuman bersoda yang mengakibatkan penumpukan gas di dalam perut sehingga menyebabkan terjadinya bunyi dari perut.
0: Secubit Fakta.
1: Sekian Secubit Fakta, dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Variasi Senja Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan selamat petang. Saya Wali Mulfaz.

Zil, kembali ke udara menemani Audia dalam ruangan Variasi Senja. InsyaAllah sehingga ke pukul 8 malam ini nanti akan menemani Audia.

0: 93.8 Nasional FM Radio Brunei. RTB Go. Aplikasi TV Android RTB Go. Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan

Layanan Sonora FM Radio Brunei sekarang pukul 5.11 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Jadi selamat petang kita ucapkan kepada audio pendengar di mana pun jauh berada yang dapat mengikuti siaran nasional pada ketika ini. Jadi pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 27 Safar 1448 Hijrah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi. Hari yang ke-223 di minggu yang ke-32. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita telah pun dapat sama-sama menyaksikan ya, dan juga mengikuti di sebelah pagi tadi sekitar majlis yang berlangsung, iaitu siaran langsung majlis convocation ya, UBD ke-38 bagi tahun 2026 di sebelah pagi dan juga di sebelah petang tadi ya, yang telah pun berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Jadi belum terlambat rasanya untuk kita ucapkan kepada para graduan syabas dan juga tahniah di atas kejayaan yang dicapai ini ya. Kita ini mendoakan mudah-mudahan dengan convocation ini ya, segala kemahiran ya dan juga kepakaran pengetahuan yang telah pun ditimba ya selama pengajian di UBD akan membawa tuah ya kepada para graduan ini tadi. Sebagian daripada para graduan ini mungkin akan meneruskan lagi ya pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi lagi, pengajian yang lebih tinggi. Tidak dapat dinafikan, sebahagian mungkin akan mula menempuh ke alam pekerjaan. Maju jaya kita ucapkan. Dan sekali lagi tahniah ya buat para graduan ini. Ini adalah merupakan momen yang cukup membanggakan buat para ibu bapa dan juga penjaga. Setelah bertahun-tahun ya dalam pengajian, hari ini mereka diraikan. Kedepan ini nanti kita akan dapat menyaksikan dan juga mengikuti lagi banyak majlis-majlis convocation ya yang akan berlangsung di negara kita Brunei Darussalam ini. Baik, untuk ruangan variasi senja ini alhamdulillah sempat kita menyemak juga petang ini ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi besok. Laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk petang ini alhamdulillah sudah pun kita terima menerusi email apa yang kita ketahui ya pada ketika ini. Negara kita Brunei Darussalam mengalami keadaan cuaca yang berjerebu, menjejaskan ya sebahagian kawasan

negara kita Brunei Darussalam ini. Beberapa nasihat sudah pun dikeluarkan untuk sama-sama kita ni ambil perhatian dan juga langkah berjaga-jaga dengan keadaan cuaca berjerebu sebegini. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan cuba untuk bawakan perkongsian laporan ramalan keadaan cuaca ini.

0: Terus bersama National FM Radio Puma.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 11 Ogos. Pada 3114 sebelum Masihi, ketamadunan Maya dan beberapa kebudayaan Mesoamerika yang lain memulakan kalender kiraan panjang perduapuluhan mereka. Pada 1473, peperangan Otluk Beli di antara tentera Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih menewaskan tentera Akhon Yunlu. Pada tahun 1315, kelaparan besar terjadi di Eropah yang terjadi sehingga tahun 1317. Dalam tempoh ini, sebahagian besar penduduk terkorban akibat kelaparan dan penyakit. Dikatakan juga Raja England pada ketika itu sukar untuk mendapatkan makanan. Pada tahun 1786, Captain Francis Light mengasaskan koloni British di Pulau Pinang, seterusnya menamakannya sebagai Prince of Wales Island. Pada 1804, Francis II menjadi Kaiser atau Maharaja Austria. Pada tahun 1918, dalam Perang Dunia Pertama, pertempuran Amiens berakhir. Pada tahun 1929, Babe Ruth menjadi pemain baseball pertama untuk mencapai 500 home run ketika perlawanan yang diadakan di League Park, Cleveland. Pada 1934, penjara persekutuan di Alcatraz menerima banduan pertamanya. Pada tahun 1942, Hedy Lamarr dan George Enfield menerima paten untuk sistem komunikasi Frequency Hopping Spread Spectrum yang akhirnya menjadi asas kepada teknologi modern seperti Wi-Fi. Pada 1952, Raja Talal dari Jordan turun takhta dan digantikan putra sulungnya Hussein bin Talal.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Pada 11 Ogos 1959, lapangan terbang kedua terbesar di Rusia, lapangan terbang antarabangsa Sheremetyevo, dibuka. Pada 1960, Republik Chad mencapai kemerdekaan dari Perancis. Pada tahun 1962, Vostok 3 dilancarkan dari Kosmodrom Baikonur dan Adrian Nikolaev menjadi orang yang pertama terapung di microgravity. Pada tahun 1969, angkasawan dari Apollo 11 dibebaskan dari kuarantin selama 3 minggu setelah pendaratan mereka di bulan. Pada tahun 1972, dalam Perang Vietnam, unit tentera Amerika Syarikat yang terakhir mengundurkan diri dari Vietnam Selatan. Pada 11 Ogos 1992, The Mall of America, yang pada ketika itu pusat perniagaan terbesar di Amerika Syarikat, dibuka. Pada tahun 2003, NATO mengambil alih misi keamanan di Afghanistan, menjadikannya operasi pertama di luar Eropah sejak 50 tahun sejarahnya. Dan pada tahun 2006, tumpahan minyak paling buruk berlaku di Laut Filipina akibat tenggelamnya kapal pembawa minyak MT Solar 1.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.

Baiklah, Salam FM Radio Brunei. Sekarang pukul 5.24 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti, kita akan mengikuti berita perdana yang akan ke udara dari Studio Jubilee 1. Baik, untuk perancangan audio malam ini, sedikit kita mengetahui ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam tempoh awal malam sehingga awal pagi besok. Keadaan sedikit berjerebu dengan berkemungkinan hujan berlaku sementara di

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan

0: dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Ke bawah Duli Yang Mahamulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Ke bawah Duli Yang Mahamulia dalam titah juga menekankan pada hari ini, pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir urus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
0: Dalam pada itu, Titah Baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Jen Bestari mulai September tahun ini. Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
0: Titah Baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
1: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan keboleh pasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
0: Kebawah Dulia Maha Mulia Bertitah menzahirkan harapan agar projek Hub Inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
1: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek Hub Inovasi UBD. UBD Innovation Hub di bawah rancangan Kemajuan Negara ke-12. Kita berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih

0: Muda Kejuruteraan, 38 menerima ijazah Sarjana Muda Sains Digital, 5 graduan ijazah Sarjana Mikro Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan. Manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan, Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, Pihin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Sejajar dengan komitmen dalam pembangunan pendidikan negara, UBD terus melahirkan graduan yang relevan, berdaya saing dan berkualiti tinggi. Justru para graduan diseru agar terus bersemangat dan yakin ilmu yang diperoleh sepanjang pengajian merupakan bekal yang amat berharga untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Ikuti perkongsian daripada beberapa graduan, Dr. Dayang Norizia binti Abdullah, Awang Abdul Zul Adli bin Haji Muhaimin, Dr. Awang Haji Muhammad Izzuddin bin Haji Muhammad Jamil dan Dayang Adiba Patricia binti Husairi.
1: Bagi saya, PhD bukan sekadar sebuah ijazah, ia juga satu amanah. Ilmu yang diperolehi benar-benar bermakna apabila dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan memberikan sumbangan kepada negara.
2: Maklumat dan perancangan saya adalah untuk meneruskan melaksanakan penyelidikan-penyelidikan yang dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan-pembangunan negara Brunei Darussalam.
3: Untuk berkhidmat kepada Kerajaan Kebawah Diri Maha Mulia Perdana Seri Muda Sultan dalam mana-mana bidang yang bersesuaian dengan kelulusan saya.
4: Pembabitan dalam aktiviti co-curriculum banyak membentuk saya menjadi seorang pelajar yang lebih holistik. Pengalaman ini bukan sahaja mengasah pencapaian akademik, malah juga mengukuhkan kemahiran insaniah saya.
0: Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Ikuti laporannya selepas ini.

0: Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pandan dan Masjid RPN Kampung Pandan B muncul Johan bagi kategori lelaki dan perempuan dalam pertandingan Dikir Brunei. Pertandingan diadakan bagi pegawai masjid, ahli jawatankuasa takmir masjid, muslimah masjid dan jemaah masjid berumur 45 tahun ke atas negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Belait. Majlis berlangsung di Masjid RPN Kampung Pandan, Kuala Belait. Urus dia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan mengenai pertukaran nombor akaun tabung dana di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Orang ramai yang berhasrat untuk membuat sumbangan ke tabung berkenaan bolehlah menyumbang melalui nombor akaun baharu 0020940314017. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi 2233192 atau email ke tdbpm.jhem@gmail.com. Dua buah syarikat didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 semasa operasi bersih sepadu dengan kerjasama Agensi Penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Custom Excise di Raja Brunei, Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan serta Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Syarikat Sinkong Construction Company dan syarikat JS Aluminium Sendirian Berhad masing-masing didenda $2,000 Brunei dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan gunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan,

0: maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: National FM Radio Brunei, sekarang pukul 6.02 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Lagu-lagu berunsur dakwah, nasihat dan juga beberapa zikir kita susun untuk pertemuan kita seterusnya. Menantikan seruan azan maghrib nanti. Terapi Nasional menyusul selepas ini.
1: Wah.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan ketani pada kali ini, saya akan menyambung semula perbincangan ketani pada siri yang lalu, iaitu berhubung dengan tips ataupun petua macam mana ketani akan menceriakan diri ketani dalam kehidupan ini. Dan pada siri yang lalu, saya telah mengongsikan dua daripadanya. Dan untuk pertemuan ketani pada kali ini, ketani akan bincangkan lagi tips ataupun petua yang ketiga, iaitu syukuri apa yang ada ataupun apa jua yang ketani miliki. Dalam perkara ini, perlu ketani sedari di antara sebab mengapa ketani sukar ataupun payah ke mencapai keceriaan dalam kehidupan ini ialah sebab ketani jarangkan mensyukuri apa yang ada arah diri ketani sendiri. Contohnya, kereta. Kadang-kadang, melihat orang memiliki kereta yang mewah menjadikan ketani merasa dengki untuk memiliki kereta yang mewah juga. Ini salah kalau ketani mampu. Tapi masalahnya, ramai di kalangan ketani yang tidak mampu tapi berlagak mampu. Akhirnya, sanggup berhutang semata-mata ingin mendapatkan kereta mewah juga. Dan sudah yang memiliki kereta mewah itu, hidupnya menjadi indah ceria. Sebab apa? Sebab perbelanjaan hariannya indah mencukupi. Setiap hari bertangkar gaya dengan isterinya. Pasal apa tu? Pasal perbelanjaan dan sebagainya. Itulah akibatnya kalau ketani indah menanamkan sifat syukur dalam hati ketani. Tapi kalau ketani menanamkan sifat syukur dalam diri ketani, perkara macam itu indah akan berlaku. Sebab apa? Sebab sudah pasti ketani akan menggunakan nikmat yang ada rakyat ketani itu sesuai seperti mana yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani. Maksudnya, apabila ia mensyukuri akan nikmat yang ada, maka segala-galanya akan menjadi cukup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini sesuai ya, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah yakni nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari yakni nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Jadi jelas, sebab itulah mengapa dalam agama Islam ketani diajar dan dituntut supaya menanamkan sifat syukurani dalam diri ketani. Kemudian yang keempat ialah, lakukan perubahan yang kecil secara berterusan ataupun secara istiqamah. Sebagai manusia, memang sudah menjadi fitrah ketani inginkan perubahan dalam kehidupan ketani. Tapi untuk membuat perubahan ini bukan sesuatu yang mudah, sebab ketani perlu berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Dan ujian yang paling payah sekali kan ketani lawan ialah hawa nafsu ketani sendiri. Sebab itulah ketani akan dapat membuat perubahan itu secara mengajut, melainkan kalau ketani membuatnya secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dan berjihad secara berterusan ataupun istiqamah. Pasti tujuan perubahan itu akan dapat dicapai oleh ketani dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya sekarang ialah, kenapa ketani perlu istiqamah? Perkara ini pun penting juga untuk ketani ketahui sebenarnya. Sebab orang yang memiliki sifat istiqamah ini mempunyai keistimewaannya sendiri. Apa keistimewaannya? Satu, ia mudah fokus dalam mengerjakan sesuatu perkara. Kemudian yang kedua, ia akan mudah menyelesaikan sesuatu permasalahan. Kemudian yang ketiga ialah, semua pekerjaan yang dilakukannya mudah untuk ditanganinya dengan baik.

0: Kemudian yang keempat ialah, ia akan menjadi seseorang yang mempunyai kepribadian yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Dan yang kelima ialah, ia adalah seorang yang tidak mudah mengalah ataupun menyerah ataupun tidak mudah putus asanya, katanya. Jadi sebab itulah tidak heran mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang membuat amalan yang sedikit tapi istiqamah. Perkara ini jelas, seperti mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, dan ketahuilah bahawasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi berterusan, yakni istiqamah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tips ataupun petua yang kelima ialah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam perkara ini memang ini dapat kita nafikan. Untuk memaafkan orang lain ini bukannya sesuatu yang mudah. Tambahan lagi ya, kalau orang itu melakukan kesalahan yang besar arah kata ini, maka makin sukarlah ataupun payahlah untuk kata ini kan memaafkannya. Namun perlu kita ini sedari, selagi kita ini tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, selagi itulah juga sukar ataupun payah untuk kita ini kan mencapai keceriaan dalam hidup kita ini. Tapi kalau kita ini memaafkan kesalahan orang lain, maka keceriaan itu akan mudah untuk kita ini capai. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan perkara ini jelas, seperti mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini, seperti biasa saya kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا رب العالمين. Jadi dengan doa itu saya akhiri pertemuan kita ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Alah, ikut kau ke kedai.
1: Ikut ku. Bah, bila kata ni kan berjalan?
0: Awalah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kedai.
1: Eh, baru ku ingat, bang. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku ya sembahyang, bang. Kadar saja karang.
0: Astaga, kan mengkadar tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajibnya mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mudusannya kalau indah sembahyang ane. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ane kan kita ni yang sihat ane.
1: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dulu tu. Jangan aku ditinggalkan ah.
0: Oh, aku menunggu.

استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصده daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn Hibban.

يدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك.

0: وصلى الله على سيدنا محمد
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم
1: آمين
0: والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Audah muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, seruan azan sebentar tadi kami bawakan terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan kita di Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan ganjaran pahala di sisinya. Amin. 6.38 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, berakhir waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib dan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya nanti ialah berpukul 7.46 minit malam. Bagi daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya ialah berpukul 7.47 minit malam. Dan bagi audi yang berada di daerah Blaid, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya nanti ialah berpukul 7.49 minit malam. Kita menantikan isyarat dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Selesai para jemaah di sana menunaikan sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu, kita akan kembalikan semula siaran ini ke sana untuk sama-sama mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Jadi alhamdulillah, dengan seruan azan sebentar tadi, pertukaran takwim hijrah daripada 27 Safar maghrib ini, kita melangkah masuk ke 28 Safar 1448 Hijrah bersamaan 11 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Hari ini merupakan hari yang ke-223 di minggu yang ke-32. Jadi alhamdulillah, hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita ini berada di dalam bulan Safar sebelum kita ini melangkah masuk ke bulan Rabiul Awal. Kita renungkan seketika untuk petang ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang tafsirnya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Audah. Ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk golongan ataupun bangsa tertentu sahaja, bahkan adalah untuk kesejahteraan seluruh alam. Dan itu adalah nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala

0: kepada umat manusia sepanjang zaman. Sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka sewajarnya lah kita untuk memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenali sebagai Maulidur Rasul yang disambut atau diraikan pada setiap 12 Rabiul Awal bulan Hijrah. Dan kita di negara Brunei Darussalam juga tidak ketinggalan untuk memperingati kelahiran baginda ini. Dan menjelang masuk sahaja bulan Rabiul Awal nanti, kan adalah berbagai-bagai cara keagamaan yang dirancang dan juga dijalankan khusus untuk sama-sama memperingati hari kelahiran junjungan besar kita ini. Seperti majlis zikir Syarafil Annam selama 12 malam berturut-turut di masjid-masjid seluruh negara Brunei Darussalam. Majlis ceramah-ceramah keagamaan, forum, dan seperti yang kita ketahui juga acara kemuncak perarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara. Semua ini kita lakukan adalah sebagai tanda kasih terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia juga adalah untuk menambahkan penghayatan beragama serta mensyiarkan kemuliaan Islam sebagai agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah kita daulatkan menjadi agama rasmi negara. Jadi tentunya kita sama-sama menantikan penghujung bulan Safar ini sebelum melangkah masuk ke bulan Rabiul Awal nanti. Baiklah, isyarat sudah pun kita terima dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kita ikuti untuk seterusnya siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di sana.
1: استو اقيموا صفوفكم وتراصوا صلي فوق المقبره

0: sana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atan rahimakumullah.
1: Stau stau atadilu salli salatul hajat. Amin. Allah

Baik, alhamdulillah. Sebentar tadi selamat sempurna lah. Sudah kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib diikuti dengan sembahyang sunat hajat dua rakaat yang kami sambung terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Sekarang kembali semula bersama di Nasional FM Radio Brunei. Dan sebagai panduan bersama, sekarang pukul 7.09 menit malam waktu negara Brunei Darussalam, seruan azan Isya nanti 7.46 menit malam. Untuk seterusnya, kita ikuti bersama bacaan Surah Yasin.

0: Bijak Bestari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
1: Fikirkan kata-kata Dr. V. Coleman, makin besar ibu bapa mencintai serta menyayangi anaknya, makin besar pula rasa bersalah yang timbul. Kata-kata ilmuwan itu dapatlah diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Dari kenyataan yang ada juga, kita dapat melihat kebenarannya. Semakin ibu bapa mencintai dan banyak berbuat kebaikan untuk si anak, maka semakin tidak mungkin juga si anak dapat membalas kebaikan itu. Kita dapat merasakan bahawa kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya tidak akan pernah padam. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Bagaimanapun, semakin besar kasih sayang ibu bapa, maka semakin besar pula rasa cemas dan rasa bersalah si anak. Sejak kecil, kita mendapat rawatan dari ibu bapa dengan penuh kasih sayang. Setelah beranjak dewasa, tentu kita ingin membalas budi mereka. Namun, apa yang berlaku pada diri kita jika kita tidak mampu membalas budi mereka? Tentu kita akan kecewa dan merasa bersalah kepada mereka yang akhirnya kecemasan yang bakal datang. Jadi, menjadi ibu bapa seharusnya tidak begitu menunjukkan cintanya kepada anak. Kadang-kadang kita menemui ibu bapa yang mengatakan kepada anaknya, "Kami menginginkan supaya engkau menjadi seorang yang bekerja melebihi kami." Jika difikirkan kembali, kata-kata ini akan membahayakan terhadap diri anak. Jika anak tidak boleh memenuhi harapan ibu bapa, maka yang berlaku, tentu si anak akan rasa kecewa dan merasa bersalah terhadap ibu bapanya. Kata-kata Bijak Bestari, jauhi cinta yang

Terima kasih kerana terus mendengarkan dan juga memilih National FM sebagai teman Auda malam ini. Sebelum seruan azan Isya nanti, kita akan bersama mengikuti bacaan zikir dan juga doa Isya 7.46 minit malam nanti.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya'.

Udah muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Selamat menunaikan sembahyang fardu Isya kita ucapkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juhnanya. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waktu sekarang pukul 7.53 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Tugasan saya menemani Auda menerusi ruangan variasi senja ini berada di penghujungnya. Jadi insyaAllah selepas pukul 8 malam ini nanti, selepas mengikuti berita 8 malam, Auda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain bersama menerusi segmen Ritme Malam dengan pelbagai pengisian-pengisian menarik lagi nanti dibawakan kepada Auda pendengar. Budaya dan tradisi dari kampung ke kampung, lestari budaya, lintasan sejarah antara pengisian-pengisiannya nanti akan dibawakan menerusi ruangan tersebut. InsyaAllah saya akan kembali menemani Auda sebelah subuh Khamis nanti ya, pertemuan menerusi ruangan Sinar Pagi. Jadi saya tinggalkan Auda di sini. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bistari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.

0: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
1: Kebawah Duli Mahamulia dalam titah juga menekankan, pada hari ini, pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
0: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir kursus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
1: Dalam pada itu, titah baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Jen Bestari mulai September tahun ini. Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.

0: terjadi pembaharuan ini. Kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan kebolehan pasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Ke bawah, Duli Mahamulia bertitah menzahirkan harapan agar projek Hub Inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek Hub Inovasi UBD, UBD Innovation Hub, di bawah rancangan kemajuan negara ke-12. Beta berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat universiti, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kakitangan universiti serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah SWT.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya diucapkan kepada pendengar bersama di pembangunan kita di Rimba Malam National FM. Di sini kita akan bersama mengikuti budaya dan tradisi selepas ini.

0: untuk mengekalkan ketamadunan bangsa.
1: Sikuan dan Rapang. Apabila disebut nelayan, semua orang tahu bahawa kerjanya adalah menangkap ikan. Nelayan kebiasaannya menggunakan andang, pukat, kail, rawai, rantau, rambat, bubu dan yang seumpamanya. Selain daripada itu, nelayan semestinya memiliki perkakas yang sangat berguna iaitu sikuan dan rapang selain daripada benang dan tangsi. Sikuan dan rapang sangat diperlukan untuk membubul, yakni membaiki atau membuat rambat, pukat atau andang. Sikuan dan rapang diperbuat sama ada daripada buluh, nibung, bangkala atau kayu. Tetapi sekarang sikuan boleh dibeli di kedai yang diperbuat daripada plastik. Sikuan yang fungsinya lebih kurang seperti jarum jahit berukuran antara 15 hingga 20 cm panjang dan 1 hingga 5 cm lebar. Di bahagian tengahnya dililit dengan tangsi. Manakala rapang pula adalah alat seperti kayu pembaris yang berfungsi sebagai sukat atau penyukat yang mempunyai ukuran yang berbeza-beza. Ini tertakluk kepada ukuran mata pukat atau rambat yang hendak dibubul. Sekian, sumber diperolehi dari Warisan Kitani Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
0: Budaya dan tradisi perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun bangsa kita. Melalui budaya tradisi, kita mengetahui asal-usul budaya kita. Oleh itu, martabatkan budaya tradisi bangsa kita agar terus kekal dan tidak lapuk ditelan zaman. Budaya dan tradisi.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
1: Tempat itu nenek kami bah. Kalau dalam dia mana dalam pertemuan dia orang ni. Kalau dia orang ke hutan, sini ada pangkalan dia orang ni. Siapa saja ke hutan, kalau dia orang ke hutan, katakan dia orang ke hutan. Kemudian kalau dia orang ke hutan, bapak-bapak dia orang ke hutan tu amatan kalau mencari rezeki ke macam-macam. Pangkalan dia sini, dia orang tahu tu. Siapa punya perahu, ni orang ni sudah jalan ke hutan. Jadi siapa punya perahu, siapa punya anu, macam-macam tu. Jadilah. Jadi dia nak makan pangkalan ni. Pangkalan
2: dia. Auda untuk di siri kali ini, saya masih lagi membawa Auda ke Mukim Tanjung Maya Tutong. Untuk kali ini, saya cuba meninjau ke salah satu tempat, iaitu di Kampung Penapar, wujudnya nama pangkalan waris. Ianya adalah sebagai lokasi pelancongan dan tempat rekreasi untuk memelihara alam semula jadi serta mempromosikan aktiviti tradisi tempatan seperti memancing udang. Diusahakan oleh Awang Haji Sameon bin Haji Kecik sejak tahun 2015 lagi. Pusat ini ditubuhkan juga adalah bagi untuk memperkenalkan dan memelihara cara hidup serta tradisi masyarakat di Sungai Tutong pada satu ketika dulu.
3: Selamat datang ke daerah Tutong.
4: Selamat sabi ke daerah Tutong.
5: Selamat datang ke daerah Tutong.
6: Selamat datang ke daerah Tutong.
7: Selamat sabi ke daerah Tutong.
8: Selamat sabi ke daerah Tutong.
9: Selamat sabi ke daerah Tutong.
10: Sungai apa namanya kan
1: ini? Sebenarnya ini sungai ni, Sungai Tutong. Sungai Tutong. Ini kalau kat dia dalam kan dia pakai perahu kat Tutong kata ni. Dia tadi yang sungai yang tadi lalui ni.
10: Sama.
1: Sampai masa ni.
10: Sampai
1: masa ni juga. Tembus ke Tutong ni, tembus ke Layung West sampai ke Ulu pun tembus dia. Tembus dia. Anilah kemudian di Ulu tu, di Ulu di Ulu ni. Di Ulu ni kan sungai ini di kawasan penaparan di Layung lagi sana tu ada empangan. Empangan dan air yang tadi yang di pam di Barun bah.
10: Ya,
1: Bukit Barun kan dipam dari anu dari di

0: Sungai Bang eh pendek no pekelan eh pekelan no sungai Bang sana eh kan kempan terus ketik baru entah ya tanya bah sungai itu tutup.
1: Tun Haji mengusahakan salah satu tapak yang dipanggil Pangkalan Waris ah. Ini adalah salah satu lagi tempat peperanginan jiwa, tapi kebanyakan yang saya pahami kita berkesanggupan untuk mendirikan pondok-pondok anibah Tuan Haji ya.
0: Pondok asal dulu ada 10 pondok misalnya tinggal beberapa buah saya tinggal 2-3 buah saya tinggalnya kerana keadaan Pak Tindak mengizinkan keadaan banjir di sini kan jadi banjir. Ini banjir ini bukan yang banjir yang ini alang-alang tu kadang-kadang limpas kepala lah.
1: Banjir
0: besar lah tu lah. Ini walaupun banjir itu pun berizik je lah kepada kami kan. Okey. Berkaitan pada orang itu jadi saya lah timbul tu pemikiran-pemikiran masuk apa ni, dengan apa ni, perjumpaan kepada MPK, MPM kan. Jadi lah hasil daripada apa ni anak daripada saran daripada ketua kampung dan pengulu kampung masa itu jadi nak timbul banyak baik kau buat tanahnya membuatkan pondok di sini tempat orang anu. Tapi semua pondok yang sebuat itu anda bukan yang jenis yang anu yang kekal anda yang tanya style kampung itu ni cuma di sana dia ni supaya kandahan itu suasana kampung itu masih anu bah tanya masih ini tanya suasana itu kadang-kadang kan satu kelainan lah tempat-tempat lain lah. Dia sama bangun sendiri lah. Dia bangun sendiri. Jangan ada yang buat penduduk-penduduk macam ni pun orang-orang pemenang-pemenang kampung, pemenang pemancing yang kaki pancing lah. Sebenarnya di sini ada macam-macam danggala. Yang paling popular danggala lah. Kemudian ikan-ikan air tawar lain itu lah. Macam apa namanya itu selain daripada balida, paling kata putihan, dalak apapun. Apa-apa ikan sungai lah. Jadinya di sini pun dengan ada kesempatan ini, kita kurang-kurang pun ini kaki panjang yang ada yang ada perawa kita ni kan. Jadi peluang mari lah. Ataupun sampai sungai itu pun kejabat yang keruga tu, yang gerak keruga ingin membawa anak-anaknya kemari, dapat juga kan merasai kan apa rasanya memancing itu. Jadi ada peluang-peluang dua orang lah. Tetapi kalau mana pun, ya, tempat ini bukan sebagai tempat memancing, tapi untuk pelancongan juga. Jadi kemudian kadang-kadang saya mesti mengekalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini.
1: Itu silap tu tadi tuan Haji. Soalnya pohon ini pokok ni pun ada macam pokok lama
0: ini. Ya, pokok lama. Tu. Memang pokok lama. Pokoknya pokok lama. Ini kami apa jua jenis apa jua tumbuh-tumbuhan yang ada sini lah yang dapat saya nak ini dapat saya nak. Bila saya menebang, saya kekalkan. Banyak pokok yang ada sini. Contohnya, memang dia ni satu contoh yang jambu kuning papa. Daripada kuling papa tu mungkin kalau orang bertanya dapat saya ceritakan apa keluaran kuling papa. Kemudian satu lagi dah ada satu pohon yang ini jarang tengok mendengar dan orang anu apa ni akar tuba. Akar tuba. Mungkin kalau ada pelaut-pelaut di luar negeri ataupun orang-orang kata ini sendiri yang ingin tahu apa keluaran akar tuba. Daripada orang anu orang kepung dulu. Nah, akar tuba. Kemudian untuk perubatan macam mana? Kemudian ada bulu. Orang dah anakkan kan kata ni memang kadang-kadang dah kenal kan. Sini ada bulu yang bulu ni saya gedakan bulu tabar gitu ya. Dia ada rabung tu kan. Ya. Jadi dia dah pernah nampak.
1: Dia mesti
0: kini mana. Dia dah nampak kan. Sebenarnya cara rabung atau macam cara orang mengambil rabung tu kan yang ada metode. Jadi kan dengan adanya rabung ada sana tu dapat saya apa ni menunjuk cara pada orang. Oh, ini cara cara mengambil rabung. Apa-apa lagi batang-batangnya tu kan yang saya gunakan yang tadi yang saya katakan lah ini boleh buatkan ketahanan buatnya ini buatkan candas ini buatkan boleh ketian juga kan ada banyak doa ni mungkin tumbuh-tumbuhan lain tu macam simpur apa macam bunga apa ni daun simpur untuk buat apa bos simpur jadi nyawa bang tu kita ni pakai buat tapai kan? orang misalnya pakai yang bungkus nasi ya. Nasi pada nasi katuk apa tu macam-macam lah gunanya lah jadi bila katakan apa yang ada di sini ni boleh digunakan untuk berbagai sumber untuk mana lah pengatuan untuk pengkaji yang ingin ni mengetahui tumbuhan yang ada di sini itulah dengan sendirinya kan mungkin bukannya nanti ni saya mengatakan dua kalau ni kita ni dua tiga ni bah nanti ni anu bah kegunaan yang ada di sini lah. Satu lagi yang kelihatan yang kandung lah, yang peliknya juga kadang-kadang orang suka bunyi burung. bagi burung.
1: Ano,
0: pelbagai paling tadi awal pagi pukul kala pukul nak tadi awal kemarin tadi kan dengar bunyi burung macam-macam jenis burung burung pun ada burung apa ni kebunyian burung apa tu ada bunyi banyak ada bunyi kan macam burung punai pun ada sini burung apa ni macam menggalakkan burung likap tak kalau orang anu orang Sarawak menggalakkan burung apa tu burung kenyalang di sini juga. Adalah anulah yang tadi yang anulah keinginan kalian daripada tu juga kita ni kalau kan dia mau melihat kan kalau mudik katakan saya nak anak-anak ni ingin tahu apa jenis ikan ni ada di sungai ni mungkin saya dah nak mungkin saya tunjukkan saya akan merambat depan lorong merambat depan dia rambat dari tempat tapi tempat itu dasarnya lah merambat dan kalau tahu mungkin hasil daripada rambat itu tadi terdapat kongkusikan sama bang ada badan orang itu orang-orang ini ataupun orang-orang pelancuran negara macam-macam lah.
2: Dari kampung ke kampung.
3: Pangkalan Waris atau disebut dalam bahasa Tutong sebagai Alan Madas mempunyai pondok-pondok untuk beriadah dan memancing udang gala. Pangkalan Waris yang terletak di tebing sungai dan diusahakan oleh Awang Haji Samion bin Haji Kici ini masih lagi giat mewujudkan pondok-pondok dengan tema alam semula jadi. Kalau ada hendak ke Pangkalan Waris ini yang terletak di Kampung Penapar Tutung adalah juga merupakan destinasi percutian dan memancing dengan tenang di tebing sungai. Ianya berlokasi di jalan kecil Sekolah Penapar Kampung Penapar Tutung dan kita boleh melihat akan suasana perkampungan yang santai.
2: Dari kampung ke kampung.
4: Saya pernah berkunjung kemari pada tahun 2020. Lama sudah tu ah. Ada sudah 2026 ah.
5: Kayak dah pernah tahun 16
4: ada. Jadinya masa tu pun saya melihat agak luas juga kawasan ataupun tanah semata-mata untuk kunjungan orang ramai. Namun sekarang hanya Tuan Haji tadi ada akibat daripada banjir besarannya. Jadi ia cukup terhad lah Tuan Haji. Jadinya kalau dululah berceritalah mengenai dengan tanah di tempat ini lah Tuan Haji. Berapa kebesarannya lah? Kerana ini merupakan salah satu dari tanah warisan bes kita juga bahar.
0: Okay. Sebenarnya betul yang pada awal memang tanah ini jadi tanah warisan peninggalan arwah indung kami. Bagaimanapun alhamdulillah ada benteng no? Benteng untuk mengelakkan daripada banjir lah. Sudah pun dibuat pada masa inilah daripada di kampung Lubuk Pulau sampai ke Parpar ini sudah lah jadinya benteng ada di sini katanya kalau tinggi kan sini lah tu dibuatnya batu batu dibuat itu mencantikkan lagi lah suasana yang ada di sini lah
4: kalau dululah bis kita dulu memang menatap asal di sini Tuan Haji. Suasana tu macam mana keadaannya waktu ketika dululah masa kita lagi damit barangkali sudah bertingkat dewasa dan sekarang ni orang sudah berusia emas jauh kali bezanya Tuan
0: memang,
4: Haji.
0: Memang jauh perbezaannya lah. Dulu tadi kadang-kadang dulunya kadang di tepi sungai ini apa ni kejarangan orang memancing juga. Ada orang kampung, orang kampung kami mancing menggunakan perahu kan. Jadi kalau orang-orang luar pemancing itu memang memang doang nanti menumpang. Kan? Menumpang pun doang menggunakan mengail itu memang minta doang adalah minta izin dulu lah macam mana. Jadi sini lah keadaan itu dari masa ke masa berubah. Daripada dulu sekarang dia kadang alhamdulillah aja kerajaan itu membantu kami untuk membina benteng ini banyak banjir itu ini seburuk yang terakhir seburuk-buruknya yang dulu lah
1: paling terakhir
0: punya 2000 yang paling teruk itu 2014 lah 2014 ada paling terakhir tapi walaupun akhir banjir itu memang ada tapi dah lah lepas itu pun ada juga tetapi ini kalau di kawasan pengalaman ini mungkin paling yang paras ledak datang yang biasa lah. Biasa. Itu dia merusakkan kan tahunya tadi ah. Itu dia dapat dilakukan lah tadi itu. Satu cabaran pada saya aja buah awak ni kena. Tadi kuasa tu Allah berkuasa lah tadi. Tapi tadi perlu sabar. Ada musibah yang kita hadapi itu. Perlu jangan luar tadi kan apa ni? bani

0: Ini terima saja, tapi bagaimanapun kita boleh salah. Ustaz, bukannya ni apa ni kerusakan itu memang ada lah memang. Tapi kalau mana pun kerusakan itu tidak dia tidak biarkan rusak, rusak. Tapi kita luas ada orang kan yang tanya bangunkan semula.
1: Dibiarkan
0: itu saja. Tapi kadang-kadang kita ni lubang. Kebunan hanya apabila dibuka dulu ni banyak kebunan-kebunan yang anu lah. Seperti yang katakan tadi lah. Betul kira-kira. Jadinya perubahan itu kita ni makin sering mana lah.
1: Ini ada tadi melihat orang yang turun memancing bukan orang sini kali orang dari luar daripada kampung ini kali tuan
0: ada. Sebenarnya kami di sini ada orang kampung kami sini yang anu ada memberi permat penyewaan anak perahu.
1: Oh ada.
0: Ada. Jadi orang ini orang datang daripada luar daerah kali mana saja orang datang kemari. Ada dua tiga tempat juga. Ya ada anu dua anu menyewa perahu dan orang gunakan perahu sini lah. Alhamdulillah lah. Terima kasih yang jadi sumber rezeki nih pada orang kampungnya kan.
1: Kampungan juga.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kalau kita ni melihat di sini tuan Haji dari tapak di mana pangkalan warisan ni ada. Kalau menyebarang tuan Haji, apa sebenarnya ada di sebarang atau?
0: Okay, sebarang itu sebenarnya memang ini kayak ini sebarang dulu jadi pulau sudah. Ya. Jadi aneh aja ni jadi pulau lah. Jadi dalam sebarang itu sebenarnya dulu tapak tanah orang kampungan dulu. Nah, mungkin memang tempat orang berpadi kan. Tempat yang macam-macam lah. Dulu sebarang tu ada juga pokok getah. Tempat orang bertanam ada orang yang tanam pokok getah. Tapi tentu benda sebarang tu nampak ada yang kan. Atau ada pohon buah binjai yang kena lah. Pasal berapa puluh, mungkin beratus tahun tu dah.
1: Berbuah tu sebarang, ada kala berbuah?
0: Memang berbuah tak ada. Memang berbuah tak ada. Tapi ni saya ada lah. Memang lah. Kalau sudah ada orang menunggu sana memang lah. Yang itu lah. Kan ada rezeki binatang-binatang. Yang hidup sana memang di rumahnya lah.
1: Dapat naik ke sana tak?
0: Di sana boleh. Biasa tempat kan. Sama di sebarang itu. Terdapat jenis yang saya katakan umbut. Umbut itu. Umbut libung ada sana tak. Apa lagi? Umbut apa lagi? Umbut apa ni? Rutan lah. Rutan lah. Tapi lubang dari sini. Tidak. Luar itu saja. Buat sana. Dan yang padunya kan jenis saya seorang di sana tu ada ni seribu guna ada lebih ding pun ada dia berikan sumbarnya sumbar kan untuk kan lah untuk yang ini mencari rezeki mana sumbar rezeki saja kan
1: ada tujuh orang masa di tanah macam menyebarang
0: ada kejarangan orang menyebarang kami saya ni lah yang tu pasal pun kadang-kadang ada juga kadang ada ada dua nula takut dia kali pertama tuan sekali pada nula keselamatan daripada binatang liar nula mencium ular. Kalau orang biasa kami biasa sudah tidak jadi nula.
1: Jadi sekarang ni hanya tinggal tiga buah.
0: Tiga buah saja.
1: Macam mana orang luar untuk mahu menggunakan tempat ini?
0: Sebenarnya lain lagi orang kami adalah menggunakan nula. Satu kaedah kami anan beli pada WhatsApp yang tanya kadang mana orang tahu tak mudah yang kali beli pada beli IG. Sebelum ni memanglah luatan daripada nolah pertemuan daripada nolah daripada apa ni kekekalan kerajaan yang akan besar lah, insyaallah kan dia orang dibawa kembali dari nolah dari IPA tu isu pemerintahan awam dia bawa kembali Malawat sampai 70 orang tu mungkin satu dah lah. Dan kemarin mungkin 20 sejak dibuka tahun 2015 sampai tahun 2020-an selama 25 rembungan sudah datang mereka. Jadi mungkin dengan adanya tu selain tempat tu orang-orang melaut kemarin mungkin dapat adalah membantu anu cuma ini bahawa di sana tu ada tempat anu memancing. Mungkin itulah satu-satu kan. Mungkin ada yang melalui WhatsApp ada kemudian apa ni anu buat menggunakan apa ni kedai yang terbaru ni macam-macam social media kan. Media. Di sana tu juga ada satu pondok sen tu Lanting negara kan. Di Lanting tu pondok tu di Lanting. Sebenarnya Lanting tu saya satu replika yang saya buat. Bagaimana keadaan Lanting bahkan dulu zaman dulu ni ada kampung-kampung kami ni. Semua rumah-rumah kami makanya di tepi ni buat di tepi sungai ya, makan rumah-rumah di tepi sungai. Dan di tebing sungai dorang tu ada yang tetian ada di sungai dorang tu ada Lanting. Lanting tu lantingnya sebenarnya daripada debungan batang

0: kayu, mungkin kayu aku 4 atau 5 buting, 5 anulah, 5 batang kayu besar lah.
1: Berapa dapat
0: tu cikgu? Dapat, tak kira dapat. Pasal kayu ni, kasih banyak kayu ni yang anyut daripada dulu.
1: Oh.
0: Yang mungkin tu, kayu ni buat mana tabang, mereka dah anyut. Itu dah diambil, digabungkan, menjadikan satu tempat. Di sana juga orang-orang kampung dulu sebelum kami ada kemudahan-mudahan air lah. Air lah, pipe di rumah-rumah ke rumah.
1: Sampai.
0: Di sana juga yang tadi tempat orang kampung mandi mandak.
1: Oh.
0: Di sana juga tempat orang kampung mencari sumber rezeki. Menyimpan segala mandi, menyimpan segala perahu, semua di sana lah. Jadi ngambil air pun di sana juga. Sebelum mana air pun di sana juga untuk membantu lah. Di sana lah. Mungkin kena dapat sana. Karena jadi sana itu sekarang pun kurangnya liang sana itu memberi bayangan kepada anda lah. Sama sekali yang tidak pernah melihat suasana-suasana yang macam itu, mungkin korang-korang pun ada
1: mengenali
0: sejarah awal macam mana keadaan kampung zaman dulu. Bukan daripada kampung, lupa pulau, tujuh, terus ke hulu kata ni. Memang ada nanti. Tapi sekarang, saya katakan, saya menikmati, ini satu-satu yang ada. Jadi, gua ada. Mungkin kawasan lidah karak ini melihat di kampung buku pulau berada dalam tinggi langga dalam tinggi cuma ni pasal cuma ada yang punduk lah punduk di sungai saja. Ini yang saya ada nak satu saja. Pasal saya nak dikekalkan korang boleh sebolehnya saya kekalkan perkara tu beri bayangan kepada masalah lah generasi baru bahawa inilah tempat kami dulu orang kampung ya paling itu yang digunakan tidak masalah.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun, dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

8:55 minit malam, 9 malam berita ke udara misi pertunjukan kita nanti. Sebab berita 9 malam akan dapat awak ikuti Lestari Budaya, Lintasan Sejarah akan dapat awak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Australia dan Vietnam bersetuju untuk memperkukuh perkongsian strategik komprehensif di antara kedua-dua negara. Kedua-duanya juga melahirkan kebimbangan berkenaan sekatan amalan perdagangan yang mengganggu rantaian bekalan global. Perdana Menteri Australia Tuan Anthony Albanese berucap demikian dalam kenyataan bersama Presiden Vietnam Tuan Tok Lam yang dalam rangka lawatan rasmi ke negara itu. Kedua-dua pemimpin juga bersetuju bekerjasama menyokong rantaian bekalan dalam pelbagai bidang termasuk mineral kritikal, semikonduktor dan tenaga bersih. 10 orang terkorban dan 3 lagi diselamatkan selepas bencana tanah susur menimbus beberapa buah rumah di Bagoyo, Filipina. Pasukan penyelamat, sukarelawan dan beberapa agensi kerajaan bertungkus lumus berusaha selama 2 hari dalam keadaan sukar untuk melakukan pencarian di celah-celah runtuhan serta membantu penduduk yang terjejas. Bencana berlaku di tengah-tengah cuaca hujan lebat sejak beberapa hari lalu di utara Luzon. Keadaan tersebut turut mencetuskan banjir dan beberapa kerosakan di sekitar wilayah Cordillera. Misi mencari dan menyelamat telah dihentikan manakala kerja-kerja pembersihan akan dilaksanakan sebaik sahaja keadaan cuaca membaik serta selamat. Penyokong Parti Bharatiya Janata BJP India mendesak bagi penutupan menyeluruh dilaksanakan di timur negeri Jharkhand ketika mereka menentang tindakan polis terhadap para pembantah yang mengadakan rapat menuju ke Kompleks Dewan Undangan Negeri sehari sebelumnya. Bantahan kemarin yang dipimpin oleh pelajar berakhir dengan polis melepaskan gas pemedih mata dan memukul pembantah menggunakan baton. Penyokong BJP membakar tayar dan menyekat jalan-jalan raya sebagai sebahagian daripada penutupan itu mencetuskan gangguan lalu lintas. Sementara para pelajar terus mendesak kerajaan negeri supaya mempertimbangkan tuntutan mereka termasuk rombakan menyeluruh terhadap sistem peperiksaan negeri, pembatalan beberapa ujian serta siasatan oleh pihak polis persekutuan. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti.

Terima kasih menonton ini, kerana kita bersama di Ritma Malam Selasa, malam Rabu 28 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 11 Ogos 2026 Masihi. Akan kami bawakan nanti bersama mengikuti Lestari Budaya pada pukul 9.15 minit malam ini nanti.

0: National FM Radio Brunei.
1: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita lagi Auda dalam rancangan Lestari Budaya, di mana untuk edisinya pada kali ini, kita akan menyingkap ataupun mengupas mengenai pakaian tradisi Puak Lun Bawang atau lebih dikenali sebagai Puak Murut. Gaya hidup sesuatu masyarakat dapat digambarkan melalui budaya masing-masing. Dalam erti kata yang lain, budaya adalah medium penting dalam menzahirkan ketamadunan sesuatu bangsa. Di samping itu, ketinggian budaya sesuatu bangsa menjadi kayu pengukur tamadun mereka. Budaya dan adat resam tercipta sebagai amalan hidup apabila sesuatu puak yang menjalani kehidupan menuju kematangan ketamadunannya dengan dipengaruhi oleh suasana persekitaran. Di negara kita, Brunei Darussalam, kehidupan berbudaya sudah lama bertapak kukuh sejak zaman berzaman. Manifestasi kegemilangan warisan budaya di negara ini dizahirkan melalui 7 puak asli Brunei, iaitu Melayu Brunei, Kedayan, Dusun, Bisaya, Murut, Tutong dan Belait. Sebagai salah satu puak asli di negara ini, Puak Murut mempunyai keunikannya yang tersendiri daripada kebudayaannya, adat dan amalan tradisinya yang melambangkan jati diri kaumnya. Puak Murut memang sejak dulu lagi terkenal sebagai puak yang berpegang

0: teguh kepada adat resam dan kebudayaan yang mereka warisi dari zaman dahulu lagi. Salah satu warisan yang masih utuh dipertahankan ialah pakaian tradisi Puak Murut. Bersama narasumber Awang Padan bin Lasong.
1: Pendecur lok mitam lok pakai kai, nan kuyu lok mitam, inan takip lok mitam, inan namakai bane, nan pakai peta, nan pakai berat. Ina sebulang pakaian decur kerap kai maraut, kerap kebaduli macing, ide penyak natang nakai, atau perkahwinan pun lu natang nakai lun pawa, kai miak macing. Dan kai ngut pakaian ni menggambarkan kai ni sebulang lun bawang, bang negara Tabnu Salam atau di daerah Tumburung. Ini ratnan kain decur. Kalau bahasanya bahasa kita ni, bahasa Brunei, bahasa Melayu, kami murut di daerah Tumburung. Bini-bini ia punya pakaiannya, ia ada hitam, ada juga maniknya, ada juga ada lukis-lukisan di sini. Ada tujuan tu yang hitam tu, ada tujuan tu apa sebab tujuannya. Kami pakai manas yang di atasannya juga. Atau menggambarkan atau yang murut. Kalau siapa kan pakai barang itu, walaupun apa suku dan bangsanya, jangan panggil itu murut tu. Orang lain ada tu. Murut punya bahasa tu. Bahasa kami panggil peta, lun bawang peta. Kita panggil ni manik lah, manik. Itulah pakaian untuk bini-bini.
0: Okay. Kalau macam maksud kita tadi, kalau siapa saja bangsa apa sekalipun ataupun masyarakat apa sekalipun, kalau yang memakai pakaian tradisi murut ni, jadi bis dorang ni akan dikenali sebagai orang murut.
1: Itu benar. Benar yang apa kita cakap. Atau ni cakap terus cakap Melayu ni. Walaupun bis kita pakai pakaian murut ni, bang. Mana jorang tahu kau tu Melayu, jangan panggil kau murut betul, bang. Orang lain ada tu, walau apa-apa sukunya, kecuali orang putih lah. Orang putih punya mua lain kan, kalau bahasa Melayu kah, apa ketutung, dusun, bisaya kasap, pakai tu. Sampai kau murut tu, kayaknya murut. Tapi cakap benar sama lah, pakaian kalau jangan tanya kau, kalau cakap Melayu, memang jangan cakap Melayu lah. Kalau murut, jangan tahu tu. Memang dia panggil kau murut tu, orang lain ada tu. Itulah kalau suku lain pakai pakaian bini-bini itu lah.
0: Jadi itu adalah satu keistimewaan lah. Sebab kalau macam kita ni memakai pakaian tradisi murut ni, secara otomatik orang akan tahu itu pakaian murut. Murut mungkin dia orang murut.
1: Murutnya. Padahal orang lainnya pakai itu. Itu kebaikannya murut kita ni dalam negara Brunei Darussalam. Di mana pun kita berada. Mau jadi bandar ke? Di mana juga kita berada kalau pakai itu lah. Kalau suku apa lain tu, ia cakap kau murut tu. Itulah tujuannya.
0: Jadi, tadi sudah kita ni mendengarkan pakaian tradisi masyarakat Lun Bawang bagi kaum wanita. Jadi, pada untuk seterusnya, mungkin Tuan Padan boleh menjelaskan ataupun memberi huraian sedikit, mengupas sedikit mengenai pakaian tradisi masyarakat Lun Bawang bagi kaum lelaki dalam bahasa Lun Bawang. Silakan.
1: Yang lok ngitu nang ku ni bangsa Melayu pulang ye malah Lun Bawang. Sebenarnya murut, lu murutnya dalam Brunei lah. Lun Bawang Brunei, murut Brunei. Kalau tau makai pakaian delai, pakaian delai ya pakai bakat talun. Bakat talun maksudnya kuyuk bang. Pakai bakat talun, pakai sigar dan pakai kayak manggilnya pakai bebar. Ada banyak lagi pakai ni tak? Asal kain makai ni orang mesti tahu tu. Mesti orang kelik ni Lun Bawang. Orang lain ada tu. Lun Bawang pakai baju temaran. Temaran ni dari kayu bani bang. Kami buat sendiri dulu lah masa ni banyak orang jual kan. Dua tahun beli ni kini ngancok kena lu masukin. Mohon kaya seri ngenau. Ni kini kaya makai pakai talun kalainan persembahan kena mai bandar. Kerap kebuah duli ke. Kerap awa ke. Dinatang kami bandar kaya makai pakaian kalau delai, pakai pakaian delai, pakai kuyuk talun, pakai bepan, pakai sigar, dan banyak yang pakai. Kalau bahasa tani bahasa tani Melayu, kalau orang murut ni laki-lakinya dikenalkan kami mempergunakan, kami panggil tu baju bah, baju talun bah, kuyuk talun. Talun artinya dari tembaran banyak. Kami buat sendiri dulu bah tu, kami buat sendiri dari hutan, kami pukul-pukul, kami ukur lah macam baju, atau kami pakai itu. Dulu kami dah pakai kain. Atau juga pakai kami seluar kami dulu tu sebelum ada kain. Kayak tu masa ni kami pakai seluar lah. Pakai kain merah lah. Artinya kain merah ni kami ganti supaya senang bang.

0: Jadi kami ada anu juga tu, ada kami panggil rantai, ada rantai kami buat sendiri masing-masing rantai tu lah. Ada yang basah, ada damit, ada lagi rantai yang lain, rantai-rantai ada gigi, ada ni di rumah. Masing-masing ni kalau murid ni pakai sini tu basar, ada lagi galang lagi pakai cawat lagi tu, cawat tu dari bus luar tu ikat terus.
1: Lestari budaya, lestari budaya kepada auda, kepada bahasa, bahasa adat. Dan adat, budaya dan yang budaya diamalkan yang oleh diamalkan tujuh puak oleh tujuh di negara Brunei di negara Brunei Darussalam. Pemakaian pakaian tradisi puak murut ini lebih tertumpu semasa mengadakan persembahan pada hari-hari kebesaran atau kebudayaan saja. Biarpun pada masa kini pemakaiannya berkurangan berbanding beberapa dekad yang lalu, namun apa yang membanggakan kesedaran untuk memartabatkan persalinan tradisi puak murut ini, terutama di kalangan generasi muda, tidak pernah padam. Menurut narasumber, warna merah dan hitam melambangkan keberanian dan kekuatan mereka.
2: Kita ingin mengetahui ni, sigara ni disimpan di atas kepala. Jadi apa sebenarnya sigara tu yang kalau boleh jelaskan?
0: Anu sigara ni ya, sigara ni ya, anu bang, untuk mengikat kepala untuk menggambarkan kehakuan kami bani, kehakuan sigar ni ikat kepala ya merah bani bang.
2: Adakah ia sejenis kain tu tuan?
0: Masa ni kain lah, dulu bukan kain. Dulu pakai tu pakai tembaran. Diikat tu masa ni pakai merah. Pakai kain merah ni ada tujuan tu, apa sebabnya merah. Murut ni dulu ini gagah bang. Nak mau dengar cakap orang tu. Apa yang kami buat tu saja. Kami mau nak mau dengar jangan kamu buat itu, jangan enggak. Apa murid yang tu pasal tu kami pakai cawat yang merah untuk menggantikan tu tujuannya tu yang merah ni menggagakan murid ni gagah bah. Dan mau dengan cakap orang lain bah dan cakap apa yang kalian buat itu saya tu.
2: Secara rumusannya warna merah tu melambangkan keberanian.
0: Keberanian kami, kegagahan kami. Jadi nabi bini tadi tu sama cerita tu hitam kan. Mau dengan cakap orang tu apa je orang mau atus ya. Kalau bini-bini pakai kain hitam tadi tu untuk menggambarkan tu. Dia mau mendengar cakap kamu ke sana. Nah tu. Ya hitam ni kan. Hitam ni ya ada tujuannya juga tu badan. Itu maksud kami pakai tu badan. Masa ni bukan kami ikut tu tunda tu menggambarkan dulu sebelum tahun 1928 bah. Tu tujuannya dulu awal dululah. Hamba sendiri pun lah, belum ada masa tu bah. Hamba mesti mau tanya tu pasal hamba ni sebagai sejarah bah. Hamba pun tahu sikit-sikit juga sejarahnya juga. Pernah ikut tanya orang tua-tua ada tujuan-tujuannya tu. Tapi masa ni itu pakai cerita saja lah. Cerita untuk anak muda supaya orang tahu apa adat-adat murut sebelum tahun 1928.
1: Lestari budaya. Lestari budaya kepada auda, kepada bahasa, bahasa adat dan adat, budaya dan yang budaya diamalkan yang oleh diamalkan tujuh puak oleh tujuh di negara puak, Brunei, di negara Brunei, Darussalam.
2: Jadi bermakna selepas tahun 1928 itu pakaian tradisi itu sudah bertukar ataupun berubah.
0: Kami sudah bertukar sedikit-sedikit lah kena kena orang Cina ni masuk Brunei itu masa tu lah seluruh Borneo Cina-Cina masuk. Cina masuk dalam Borneo ni jorang membuat kain itu bah. Buat kain yang merah ada yang hitam. Cina-Cina yang bawa tu kami tukar dengan baras, dengan orang padi, ada yang barang-barang hutan juga kami tukar. Jorang kami tukar dengan, dulu mendadak ada duit kan, mendukar saja betul. Orang Cina mau juga, satu murid dapat kain ini. Itu kami menggambarkan kain itu, karena yang kami pakai itu, kami sudah buanglah, tidak kami pakai. Tapi walaupun kami tidak pakai itu, kami simpan di rumah aja pakai tradisi. Macam ada, macam kami tahu tadi, ada kemarin, kami pakailah. Pokoknya pakai kain macam minuman ini. Waktu keramaian saya itu, waktu ada panggilan, perkawinan, kalau ada perkawinan orang manggil, kami pakailah. Sama tu ceritanya tu. Kayaknya masa ni lah.
2: Jadi apa yang dapat kita saksikan ataupun kita ni lihat pada masa ni, pakaian-pakaian tradisi ni memang masih digunakan untuk acara-acara keraian. Adakah pakaian-pakaian tradisi ini di ditonjolkan ataupun mungkin dipamerkan kepada anak-anak muda kita ni pada masa ni?
0: Mengenai pakaian ni, dia pulang kami untuk mesuakan untuk orang-orang anak-anak damit lah. Kecuali ada keramaian, orang bertanya betul.
1: Sehingga ke hari ini, masih banyak dari kalangan puak murut yang memilih untuk mengabdikan kenangan semasa berlangsungnya majlis perkahwinan mereka
2: dengan

kenakan persalinan puak murut yang lengkap. Walaupun negara kita tidak terkecuali dari dilanda arus globalisasi, namun ianya tidak menghakis kekayaan, kepelbagaian budaya dan warisan adat resam yang

هذه جهنم التي كنتم توعدون.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu bi rabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon, janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka. Serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Qul a'udzu birabbinnas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.

0: Mas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Islam bersama nasional.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

Baik, ada sekarang kita ikuti siaran langsung bacaan tarhim dan sembahyang fardu subuh yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Audio pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi dapat audio ikuti bacaan tarhim dan berkemananya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu subuh. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama. Berakhirnya waktu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 6.17 minit pagi. Manakala bagi daerah Tutong ialah 6.18 minit pagi dan bagi daerah Belait 6.20 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Rabu dan sudah pun memasuki 28 Safar 1448 Hijrah bersamaan 12 Ogos 2026 Masihi di hari ke-224 Minggu ke-32. Audio sejurus menerima isyarat nanti insyaAllah akan kami bawakan audio kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh. Dan audio pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan juga di akhirat. Audio selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa mengharapkan keampunan, rahmat, redha dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara cara untuk mendapatkannya ialah dengan mendekatkan diri kepadanya melalui doa. Dan adalah kekuatan ibadah dan senjata orang mukmin. Doa merupakan sebagai tanda yang menunjukkan kelemahan dan ketidakupayaan seseorang itu serta mengaku bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang berkuasa atas segalanya dan kepadanya sahajalah tempat memohon dan berserah diri. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 70 tafsirnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Dan perlu diingat bahawa doa itu sama ada cepat atau lambat pasti dikabulkan selagi kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain itu, berdoa juga boleh menghindarkan dari segala maksiat dan kesusahan seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari Sulaiman katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang boleh menolak qada Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan. Riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Yaudah, kita dituntut untuk berdoa sama ada di masa senang ataupun susah, dan kita juga hendaklah menjaga adab-adab ketika berdoa. Dan di antara adab berdoa, hendaklah dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, memulakan dan mengakhiri dengan memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berdoa juga kita disunatkan untuk merendahkan suara, menadahkan kedua tangan, merendahkan diri khusyuk, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta merasa yakin bahawa doa kita akan dimakbulkan. Baik, Oda, sekarang kami bawakan Oda kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
0: Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.